0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, salah satu hal keren dari perempuan masa kini nih menurut aku adalah makin kreatif di dapur. Setuju? Yes. Bukan cuma bisa masak ya, friend, tapi juga bisa lihat potensi dari bahan yang sering dianggap sisa. Misalnya, salah satunya adalah remahan roti. Ternyata nih, remahan roti tuh bisa banget loh diolah jadi tepung panir rumahan yang praktis dan juga serbaguna, friend. Caranya simple deh. Roti dipotong kecil, terus abis itu kamu keringkan dulu. Bisa dengan oven dengan suhu rendah, atau dijemur sampai kadar airnya itu turun. Nanti setelah kering, tinggal dihancurkan aja sesuai tekstur yang kamu mau. Kalau mau halus, bisa di blender lebih lama, tapi kalau mau kasar, cukup sebentar aja di blendernya. Nah, selain itu, tepung terigu juga bisa jadi peran penting buat bantu lapisan gorengan jadi lebih rapi dan juga lebih nempel. So, kombinasi keduanya ini bikin hasil gorengan tuh jadi lebih renyah dan terasa, lebih nikmat ya, friend. So, kadang yang dibutuhkan di dapur itu bukan bahan baru terus ya, tapi kreativitas melihat bahan lama dengan cara yang baru. Nah, kalau udah bisa bikin tepung panir sendiri, enaknya kira-kira dibikin apa ya, friend? Risoles, nugget, atau ayam crispy nih? Yuk, ceritain ke kita. Dan tentunya buat kamu nih yang kemarin ketinggalan keseruan perayaan Hari Kartini ya, di Female Radio, tentunya kamu bisa langsung cek aja ke YouTube dan juga Spotify kita @femaleradio, karena di sana kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat perut itu sudah penuh lagi. Mas, permisi, boleh minta tempat duduknya enggak?
3: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri, pura-pura tidur,
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat perut itu sudah penuh lagi. Mas, permisi, boleh minta tempat duduknya enggak?
3: Oh iya, silakan Bu, duduk di sini saja.
1: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
4: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Tadi kita lagi ngebahas soal emotional contagion. Jadi memang secara scientific gitu ya, emosi tuh bisa menular. Jadi kalau kamu mau ketularan, dengerin. Ya, dan yang dinamakan emotional contagion sendiri adalah gini, kondisi pada saat emosi seseorang tuh bisa ikut mempengaruhi orang lain. Nah, ada beberapa penelitian nih yang bilang nih, friend, pada saat kita ngelihat ekspresi bahagia yang tulus, otak itu ikut memberi respon positif melalui sistem empati. Jadinya karena kita ngelihat orang lain ketawa, kita ikut ketawa. Sering banget ya, itu yang paling sering sih. Terus pada saat lihat orang terharu, ikutan cry. Atau misalnya yang menikmati momen aja gitu, bisa membuat suasana kita ikut terangkat gitu. Kan kalau misalnya kita pergi nonton konser, adrenalin kita juga jadi naik, terus udah gitu moodnya itu juga jadi ikut terbangun gitu kan ya. Nggak usah lihat konser, ya lihat kerusuhan. Lihat kerusuhan juga kita kan kayak, hah apa yang tadi? Ikut panas ya. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa akhirnya ada momen yang orang lain yang ngerasain, tapi buat kita tuh juga kerasanya sama persis gitu, kayak ke copy paste gitu emosinya. Dan ketika itu adalah pengalaman yang menyenangkan, berarti kita juga jadi dapat sesuatu yang membahagiakan ya, friend, untuk dilihat.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: yang lebih cepat daripada kemampuan elastisitasnya. Dan kalau secara ilmiah ya friend, kondisi ini muncul karena serat kolagen dan elastin di dalam kulit mengalami perubahan sehingga meninggalkan jejak seperti jaringan bekas luka halus. Karena sifatnya ini mirip scar, stretch mark memang nggak benar-benar bisa hilang total. Tapi tampilannya bisa memudar terutama kalau ditangani sejak awal saat warnanya masih kemerahan atau keunguan. Perawatan seperti pelembab, bahan aktif yang ngebantu produksi kolagen, sampai perawatan medis seperti microneedling atau laser bisa ngebantu memperbaiki tekstur kulit. Tapi hasilnya tetap berupa penyamaran ya friend ya, bukan penghapusan total. Dan yang penting friend, stretch mark itu bukan tanda tubuh yang salah. Itu bagian dari perubahan tubuh yang bisa datang kapan aja karena pertumbuhan, perubahan berat badan, hormon, atau fase hidup tertentu. Kadang ngerawat tubuh bukan berarti menghapus semua jejaknya ya friend, tapi memahami bahwa tubuh itu memang terus berubah. Kalau kamu sendiri termasuk yang dulu tuh sempat mikir atau khawatir dengan stretch mark atau sekarang udah mulai lebih santai nih ngeliatnya? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
1: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio hits you love.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 97.9 Female Radio, part of Female Circle Content and Community Hub.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Friend, masih ada aku Farah di Female Weekend yang bakal terus muterin lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu request ya. Terima kasih ya friend yang udah kirim requestan. Weekend ini penuh dengan lagu-lagu enak, seru banget. Apalagi kalau bisa nemenin kamu menghabiskan waktu di perjalanan, ya kan? Biar gak bosen juga nyetirnya. Udah kulineran kemana aja hari ini, friend? Apalagi kalau buat kamu yang jalan-jalan keluar kota ya, kayaknya gak afdol gitu kalau gak hunting kuliner. Iya gak sih? Coba dong cerita ke aku kira-kira kota mana yang menurut kamu kulinernya paling cocok di lidah kamu. Ih, seru nih. Cerita ya ke 0819-44-222-979 atau DM ke Instagram at Female Radio. Sambil kamu berpikir kira-kira kota mana yang kulinernya tuh paling cocok buat lidah kamu, sambil ditemenin sama satu lagu yang udah di request juga sama Andita. Ini dia Potret Salah di Female Radio, hits

0: tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada satu pertanyaan keluarga yang terdengar sederhana tapi sebagian anak terasa sangat sensitif. Sekarang gaji kamu berapa sih? Menurut Journal of Family Economics and Relationships, keterbukaan finansial antara anak dewasa dan orang tua sering rumit karena di dalamnya ada rasa tanggung jawab, ekspektasi, dan kekhawatiran yang semuanya berjalan bersamaan. Kalau angka sebenarnya disebutkan dan ternyata cukup besar, anak sering takut. Nanti muncul asumsi baru, wah ini bisa membantu lebih banyak nih. Di sisi lain, kalau angka dibuat terlalu kecil, anak khawatir orang tua justru ikut cemas. Duh, kasihan gaji kamu kecil banget. Friend, soal uang memang sering sensitif. Karena bukan hanya tentang angkanya, tapi juga tentang rasa aman dan rasa tanggung jawab. Supaya percakapan soal finansial tidak selalu terasa menegangkan, apa nih yang perlu dijaga? Pertama, orang tua bisa mulai melihat bahwa tidak semua detail penghasilan harus dibuka penuh untuk menunjukkan kedekatan. Kadang, anak menahan informasi bukan karena tidak percaya, tapi karena sedang belajar mengatur stabilitas hidupnya sendiri. Kedua, kalau bicara soal keuangan, fokuskan pada kondisi umum, bukan angka detail semata. Misalnya bertanya, gimana keuanganmu? Aman? Pertanyaan seperti ini mungkin sering terasa lebih nyaman dan membuat ruang obrolan yang lebih sehat. Friend, kadang yang sensitif dari uang bukan nominalnya, tapi makna yang ikut menempel di balik angka itu. Kalau menurutmu, soal gaji masih jadi topik yang paling hati-hati dibicarakan di rumah nggak? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio,
1: hits you love.
0: Friend, pernah nggak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya nggak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
3: Female Radio, hits you love.
4: Kini

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu, ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Disitulah akhirnya bisa mulai di healing dan dibersihkan semuanya. Ya.
2: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
2: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama kali
2: lebih
1: hidup
2: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
2: Wow, dan itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love. The hits that you

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada banyak perempuan yang sebenarnya udah lelah banget di tempat kerja. Bukan karena gak mampu ya, tapi karena ritmenya sudah terlalu penuh. Tekanannya panjang dan energi habis lebih cepat daripada pulihnya. Namun anehnya nih, meski sudah sering berpikir ingin resign, keputusan itu tetap terasa berat. Riset dari McKinsey and Company menunjukkan kalau perempuan lebih sering menunda keputusan keluar dari pekerjaan karena memperhatikan

0: minimal 3-6 bulan pengeluaran, supaya keputusan tidak langsung berubah jadi tekanan baru. Kedua, bedakan capek sementara dengan kondisi yang memang sudah tidak sehat. Kalau kelelahan datang terus-menerus, bahkan setelah libur pun tetap terasa berat, berarti perlu dievaluasi lagi lebih dalam. Kalau menurut kamu nih, yang paling bikin orang sulit resign itu apa sih? Takut kehilangan gaji? Takut mulai lagi? Atau takut mengecewakan orang lain? Cerita yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
1: Female Money and Business on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio Hits You Love.

0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Masih barengan sama aku Farah di Female Weekend nih friend. Hai-hai juga buat kamu yang sudah cerita-cerita di WhatsApp. Ada Ari, halo Ari. Katanya long weekend sih, tapi ngumpul aja di rumah bareng pasangan dan anabul. Soalnya mager keluar karena pasti macet. Betul, buat yang malas akan kemacetan sih emang udah paling bener di rumah aja ya. Dan tetap seru, walaupun di rumah aja, apalagi bisa main sama anabul. Ajakin keliling kompleks sih udah seneng tuh pasti anabul ya. Kalau Stephanie di DM, katanya long weekend ini mau belanja bulanan karena stok bulanan di rumah udah pada menipis. Yes, setiap orang punya caranya sendiri ya friend buat menghabiskan long weekend ini. Tapi kalau cara buat request mah udah pada tahu kan ya. Seperti biasa dong, WhatsApp langsung di 0819 44222979. Atau DM ke Instagram at Female Radio. And next song, aku udah siapin satu lagu dari Salma Salsabil, ada Bunga Hati. Lagu ini udah di request sama Andin di Bogor. Let's go, kita dengerin sama-sama you friend. Ini dia Salma Salsabil, Bunga Hati di Female Radio Hits You Love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, masak seafood itu tuh menyenangkan gak sih? Ya, segar, gurih, dan sering bikin meja kita tuh terasa lebih spesial. Karena bagi sebagian orang, masak seafood itu tuh gak mudah loh. Effortnya luar biasa gitu. Karena emang beneran harus tahu cara masak yang benar supaya dapat hasil yang berkualitas tinggi juga gitu ya, friend. Nah, salah satu cara masak yang benar itu harus kita aplikasikan ke bahan seafood, yaitu kerang ya. Jadi ada hal yang gak boleh kamu lewatin nih, friend, yaitu cara rebusnya harus benar. Kerang itu tuh enak banget ya, tapi juga termasuk bahan yang perlu perhatian ekstra. Makanya langkah pertama itu dimulai dari memilih yang segar. Kamu bisa pilih kerang yang cangkangnya itu masih rapat, friend. Lalu setelah itu kamu bisa rendam dengan air garam supaya pasir dan kotorannya keluar. Setelah itu kerangnya tuh direbus dulu nih terpisah, friend. Masukin jahe, serai, atau daun salam supaya aroma amisnya turun dan prosesnya juga jadi lebih aman. Nah, yang paling penting adalah kalau setelah direbus ada kerang yang tetap nggak terbuka, itu sebaiknya jangan dipakai ya, friend. Karena dalam dunia seafood, kerang yang terbuka itu tandanya sudah matang. Sedangkan kerang yang tidak terbuka setelah terpapar suhu tinggi biasanya merupakan indikasi kalau kerang tersebut sudah mati sebelum dimasak. Dan yang pasti itu kurang fresh ya, friend. Nah, friend, selain kerang, biasanya seafood favorit kamu apa? Ceritain yuk ke kita, ke DM boleh atau ke WhatsApp Female Radio. Dan yang pasti, friend, kalau kemarin kamu sempat ketinggalan nih keseruan perayaan Hari Kartini di Female Radio, kamu bisa cek langsung Spotify dan YouTube kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol nih barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend, tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
2: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget kan. Aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri, kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan, tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio. Hands up, Gabriella.
3: Gabriella, hands up, Gabriella. Female Radio, hits you love. Cause you've been my heart. I don't wanna lose you now. I'm
4: looking right at the other half of me. Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Sebenarnya memberi rasa yang berbeda-beda loh friend, antara jaket, hoodie, atau sweater. Dan pilihan ini ternyata bukan cuma soal gaya doang, tapi juga soal kenyamanan tubuh. Kalau mau ngomongin paling fleksibel, jaket emang sering jadi pilihan paling aman ya. Karena strukturnya lebih tegas, mudah dipadukan dengan banyak outfit, dan cocok nih untuk kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kalau harus banyak bergerak di luar ruangan atau menghadapi angin, jaket tuh emang biasanya paling bisa deh diandelin. Nah, beda lagi sama hoodie yang lebih identik dengan rasa nyaman atau santai. Bahkan bahannya juga lebih lembut, potongannya lebih rileks, dan adanya hood membuat hoodie ini sering terasa paling cozy. Apalagi untuk aktivitas santai atau perjalanan panjang. Sementara sweater ini berada di tengah-tengah nih, nggak seformal jaket, tapi juga nggak sesantai hoodie. Tapi sering kasih tampilan yang lebih clean dan effortless. Sweater ini cocok untuk kamu yang sering berada di ruangan ber-AC, suasana tenang, atau saat ingin terlihat rapi tanpa terlalu banyak effort. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang terbaik ya, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu hari itu. Nah friend, dari 3 jenis outer tadi nih ya friend ya, kamu tuh lebih sering pakai yang mana sih? Jaket kah? Hoodie? Atau sweater? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu nih friend, keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
1: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio hits you love.

0: Female Radio, hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, balik lagi bareng aku Farah di Female Weekend. Seharian ini saatnya kamu yang nentuin playlistnya ya friend ya. Aku bakal ngebebasin kamu buat mau dengerin lagu apa, pokoknya bebas. Tinggal kirim requestan kamu aja lewat WhatsApp di 0819-44-222-979 atau bisa juga lewat DM ke Instagram at Female Radio. Ditunggu ya friend. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak kamu untuk sing along kembali kali ini dengan satu lagu yang udah diminta Firna, ada Keisha Levronka dengan lagunya Better On My Own di Female Radio Hits You Love.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, dulu perempuan sering diajarkan menjaga sikap lewat diam. Hari ini, banyak anak perempuan justru belajar menyampaikan pikiran lewat media sosial. Menulis opini, membangun karya, bicara soal isu sosial, bahkan tampil dengan sudut pandang yang kuat. Tapi dari sisi orang tua, kadang muncul kekhawatiran baru nih. Menurut Journal of Digital Culture and Family Values, media sosial kini menjadi ruang ekspresi generasi muda, tapi juga sumber ketegangan karena orang tua memandang jejak digital sebagai sesuatu yang sangat melekat pada nama keluarga. Karena anak sekarang tumbuh di masa ketika perempuan yang terlalu vokal sering dianggap membawa perhatian berlebih. Friend, suara perempuan hari ini memang lebih terbuka, tapi tetap perlu ruang untuk saling memahami di rumah loh. Apa aja sih yang bisa dijaga? Pertama, orang tua bisa membedakan antara ekspresi dan bahaya nyata. Tidak semua suara berarti ancaman. Kadang justru itu bentuk keberanian baru perempuan hari ini. Kedua, anak juga perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua sering lahir dari rasa melindungi, bukan semata ingin membungkam. Friend, Kartini hari ini mungkin hadir lewat suara yang diketik, direkam, dan dibagikan. Menurutmu, perempuan yang bersuara di media sosial masih sering disalahpahami nggak sih? Yuk, coba kita diskusi di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio hits you
3: love. Maaf Bu, kursi yang ini kosong nggak ya? Boleh saya pakai?
4: Oh iya, silakan.
5: Mah, kok kakak itu ambil kursi kita? Pasti karena dia gendut dan nggak buat satu kursi ya, Mah?
4: Adek, gak boleh ngomong gitu.
5: Emang kenapa, Mah?
4: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
5: Gak sih, Mah.
4: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
5: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
4: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
6: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini. Karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Well, friend, kalau misalnya kita pernah gitu ya, salah kirim chat ke orang lain, itu kayaknya nggak ada orang yang luput dari kesalahan ini deh. Emang ada yang nggak pernah ngelakuin ini, ya nggak sih? Kayak kita bertahun-tahun megang handphone, pakai handphone, kayaknya pasti ada aja sih kesalahan untuk salah kirim chat, ya nggak sih? Makanya tadi aku tanya sama kamu kan, untuk WhatsApp dan juga DM kesini ya. Selamat pagi untuk Arti yang udah DM. Dia bilang, duh, salah kirim chat di sosmed tuh sering banget deh, cheat. Bahkan pernah salah kirim voice note ke orang yang emang aku lagi omongin. Oh my god, saking menggebu-gebunya otak aku jadi mikir ke orang itu terus, sampai akhirnya entah kenapa malah jadi ngirim voice note-nya ke dia. Tapi untungnya langsung ku delete, dan akhirnya dia nanya, chat apaan lo tadi? Terus aku jawab, hehe, maaf salah kirim. Untuk sempat dihapus loh, karena kalau nggak enak banget nih lagi diomongin, gila lah. Tapi ya, manusiawi ya, friend, untuk melakukan kesalahan seperti ini. Cuman, lagi-lagi, terutama kalau kita lagi ngomongin orang, hati-hatilah, jangan sampai kekirim ke orangnya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear. Hello.

0: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
1: Sumpah kita ganda banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada fase ketika penghasilan naik, tapi anehnya, rasa aman finansial belum ikutan naik. Gaji bertambah, tapi tetap terasa kok cepet habis ya. Nah, fenomena ini dalam dunia keuangan dikenal sebagai lifestyle inflation, di mana pendapatan meningkat, pengeluaran ikut naik tanpa terasa. Studi dari American Psychological Association menunjukkan kalau kenaikan pendapatan itu sering diikuti oleh perubahan pola konsumsi karena dorongan merasa akhirnya pantas. Mulai dari upgrade gaya hidup sampai standar hidup baru yang pelan-pelan jadi kebiasaan tuh. Supaya kenaikan penghasilan tetap terasa hasilnya, ada 3 langkah sederhana. Pertama, setiap ada kenaikan income, naikin juga porsi tabungan sebelum menaikkan gaya hidup. Kedua, pisahin tuh uang tambahan sebagai pos masa depan, bukan langsung dicampur ke pengeluaran rutin. Yang ketiga, evaluasi pengeluaran yang terlihat kecil tapi berulang, karena justru di sana kebocoran sering terjadi. Friend, Kartini masa kini bukan hanya perempuan yang penghasilannya bertambah, tapi yang tahu gimana pertumbuhan itu tetap tinggal. Kalau penghasilan naik, biasanya pengeluaran yang juga bertambah, apa sih friend? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, lagi pada ngapain nih sekarang? Cerita dong. Kalau di WhatsApp ada Sheila yang katanya lagi ribet milih baju buat acara ultah temen minggu depan. Iya bener lah, minggu depan tuh masih lama gak sih Shell? tapi gak apa-apa sih, wajar ya, apalagi kalau ternyata ada dress code-nya. Ya emang harus disiapin jauh-jauh hari sih friend, sebelum nantinya malah kelupaan. Gak apa-apa, bagus Shell. Semangat, semoga ketemu baju yang cocok dan gak salah kostum ya. Pastiin dress code-nya emang udah sesuai, oke? Okay? Sambil Sheila cari baju yang cocok, aku juga mau puterin satu lagu yang kayaknya sih cocok nih buat bikin kita semangat di weekend ini. Udah di request sama Nada. Ada Niji dengan Laskar Pelangi yang langsung ku puterkan sekarang juga, spesial buat kamu di Female Radio Hits You Love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, kamu setuju gak? Kalau gak semua yang banyak itu selalu enak. Kadang justru yang takarannya pas itu tuh yang paling bikin nyaman. Sama kayak mac and cheese nih friend. Karena ternyata mac and cheese yang terlalu creamy ini belum tentu yang paling nikmat friend. Walaupun kembali ke selera masing-masing sih ya. Nah, mac and cheese yang enak itu bukan yang sausnya kebanyakan sampai nutupin semua pastanya nih. Tapi yang saus kejunya itu cukup melapisi, gak berlebihan dan bikin setiap gigitan kita tuh terasa ringan. Kuncinya nih ada di perbandingan antara cairan dan juga keju nih friend. Udah gitu ya, susu atau kaldunya juga jangan terlalu banyak ya. Dan kejunya juga secukupnya aja biar rasa gurihnya tetap keluar tanpa bikin cepet enak. Nah, lalu pastanya juga harus dimasak sampai al dente nih friend. Biar teksturnya lebih kokoh dan pas dicampur dengan saus hasilnya pun lebih seimbang. Dan tentunya ya friend, jujur banget nih, konsep gak berlebihan tapi enak ini tuh rasanya cocok banget dengan Kartini masa kini. Setuju gak? Karena jadi perempuan hari ini itu juga sering soal tahu takaran, tahu keseimbangan, dan tahu apa nih yang bikin nyaman. Nah friend, kalau misalnya kamu bikin mac and cheese sendiri, lebih suka yang super creamy atau yang light nih? Nah, ceritain sama kita ya. Kalau aku sih jujur lebih suka yang light, tapi harus ada tambahan bubuk cabe nih, biar makin pedas, biar makin hot. Tapi kalau ngomongin soal yang hot-hot dan yang seru-seru nih friend, di Female Radio ada nih. Kemarin di perayaan Hari Kartini, kita baru aja bikin satu acara yang seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation. Kamu bisa cek langsung podcastnya di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
3: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
2: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
4: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
5: Hah? Kita? Kita nih.
1: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business, only on Female Radio, hits you love.
6: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ketika kita jadi orang yang paling semangat, malah jadi sering banget dapat kerjaan tambahan, ya kan? Ini ada satu penelitian nih, friend, dari Profesor Sanggi Bay, ya, di Northeastern University, yang diterbitkan dalam Organizational Science, yang melibatkan lebih dari 4.300 partisipan. Ternyata hasilnya menarik nih, menunjukkan bahwa 74% manajer itu cenderung memberi tugas tambahan kepada karyawan yang dianggap termotivasi. Jadi karyawan-karyawan rajin itu malah mendapatkan tugas tambahan. Fenomena ini disebut dengan motive oversimplification. Artinya, atasan tuh kadang-kadang terlalu sederhana gitu ngebaca situasi atau motivasi seseorang gitu. Karena dia kelihatannya rajin, dianggapnya kayak, oh pasti sanggup deh. Padahal ada faktor lain ya, karena misalnya orang lelah, terus orang ngerasa ada tekanan, atau punya energi yang sebenarnya udah mulai dibatas gitu ya. Itu tuh belum tentu terlihat gitu, karena banyak orang yang kelihatannya di luarnya adem ayem aja, padahal sebenarnya di dalamnya tuh dia udah mulai kayak stres terselubung gitu. Jadi kadang tambahan pekerjaan memang bisa berarti itu berarti kepercayaan, you got the trust gitu. Tapi kalau terus menerus berulang tanpa distribusi yang sehat, nah itu juga bisa berubah jadi beban yang diam-diam numpuk.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, Kartini masa kini sering banget digambarin sebagai perempuan yang kuat, aktif, dan terus bergerak maju. Tapi di tengah semua peran itu ya friend ya, ada hal sederhana yang kadang justru paling dibutuhkan nih, yaitu perasaan tenang dan terhubung. Dan ternyata salah satu cara paling sederhana untuk itu adalah lewat pelukan dan rasa terima kasih yang disampaikan dengan sadar. Istilah ini namanya ritual hug and gratitude, yaitu kebiasaan memberikan pelukan selama beberapa detik sambil menyampaikan rasa terima kasih secara tulus. Kalau kamu pengen ngelakuin ritual ini ya friend, kamu bisa lakuin dengan durasi 5-10 detik dan ternyata itu cukup loh untuk kasih efek yang terasa pada tubuh. Karena saat berpelukan, tubuh akan melepaskan oksitosin, yaitu adalah hormon yang ngebantu menciptakan rasa aman, nyaman, dan kedekatan emosional. Di saat yang sama, kadar kortisol atau hormon stres juga ikut menurun nih, friend. Itu kenapa ya pelukan sering terasa menenangkan, bahkan sebelum kita cerita banyak. Apalagi kalau ditambah ungkapan sederhana seperti, makasih ya udah ngedengerin, atau terima kasih ya udah bertahan hari ini. Aduh friend, kalimat-kalimat itu bisa kasih efek emosional yang jauh lebih dalam. Friend, kalau kamu kapan nih terakhir kali memeluk seseorang dengan penuh kesadaran dan tulus? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio hits you love.

0: 97.9 Female Radio.
1: Part of Female Circle, content and community hub.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Masih barengan sama aku Farah di Female Weekend, yang bakal terus nemenin apapun aktivitas kamu hari ini nih, friend. Buat yang lagi sibuk di dapur, mencoba bersemangat untuk recook menu masakan yang kamu temuin di sosmed, atau lagi santai aja di rumah nih sambil beresin rumah tipis-tipis, atau mungkin lagi fokus nyetir, ya apapun itu ya friend ya, apapun itu kegiatan kamu, aktivitas kamu hari ini, semoga weekend ini cukup untuk kamu recharge diri ya friend ya, apalagi ditemani sama lagu-lagu enak pilihan kamu nih friend. Langsung aja kasih tahu ke aku judul lagunya apa, biar aku puterin langsung lagunya friend. Dan lagu yang bakal aku puterin selanjutnya ada Benson Boone with Beautiful Things, yang juga udah di request sama Chika di Female Radio, hits you love. Enjoy it. Whoa.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada banyak anak yang hubungannya dengan orang tua kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, isi ceritanya sering begitu-begitu aja. Kabar yang aman, pokoknya yang enak-enak didengar. Sementara bagian hidup yang sedang berat, gagal, bingung, atau penuh tekanan justru disimpan rapat. Menurut Journal of Family Communication, banyak anak dewasa memilih menyaring cerita kepada orang tua sebagai bentuk perlindungan emosional dua arah. Anak takut membuat orang tua kepikiran, tapi di saat yang sama ada juga sih rasa khawatir, jangan-jangan kalau cerita justru dibalas dengan nasihat yang kepanjangan, atau yang terlalu cepat, atau bahkan kalimat yang tanpa sengaja terasa menyalahkan. Akhirnya, yang dibangun adalah pola hanya cerita yang baik-baik saja. Terus gimana dong supaya rumah terasa aman untuk cerita yang tidak selalu menyenangkan? Pertama, saat anak mulai bercerita hal yang susah dan berat, tahan keinginan untuk langsung memberi penilaian. Kadang respon sederhana seperti misalnya, pasti berat banget ya masalahmu. Atau, thank you loh udah cerita sama aku. Lebih membuat anak merasa diterima dibanding nasihat yang panjang di awal. Karena kemungkinan untuk jujur di lain waktu akan jauh lebih besar. Kedua, orang tua juga bisa menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya terbuka saat kabar baik datang. Misalnya dengan sesekali bertanya bukan hanya kerjanya gimana, tapi juga, ada hal yang bikin kamu lagi sumpek gak sih belakangan ini? Friend, kadang kedekatan bukan soal sering bicara, tapi apakah seseorang merasa aman untuk jujur saat hidupnya tidak sedang baik-baik saja? Kalau menurutmu, anak sekarang masih sering memilih menyimpan kabar buruk sendiri? Yuk cerita di @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio hits you.
3: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu, friend, seorang pemuda dari Desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi, friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya, friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Prasuk di bioskop.
4: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Masih ngomongin soal hubungan sama pasangan yang sefrekuensi atau justru berbanding terbalik frekuensinya. Dalam psikologi hubungan, itu ada dua pola yang sering banget muncul, yaitu similarity attraction yang ngejelasin kalau manusia tuh cenderung nyaman gitu ya sama orang yang punya nilai, kebiasaan, atau cara berpikir yang mirip karena terasa lebih mudah dipahami. Tapi ternyata ada juga kan penelitian lain yang menunjukkan bahwa perbedaan itu justru bisa memperkuat hubungan selama keduanya tuh punya cara komunikasi yang sehat. Jadi kayak opposite attract ya kan, ada yang similarity attraction, ada yang opposite attraction. Nah, sebetulnya poinnya adalah ternyata di komunikasi yang sehat, itu dia. Karena bukan soal mirip atau bedanya friend yang paling menentukan, tapi gimana dua orang itu bisa mengelola perbedaan tanpa harus ngerasa saling ngerubah. Nah, kadang nih hubungan yang terasa ringan itu juga ketika itu banyak kesamaan gitu ya, itu juga rasanya jadi lebih enteng memang. Tapi ada juga hubungan yang justru tumbuh karena dua-duanya itu bawa hal yang beda, atau kayak they live in the very different lifestyle gitu, atau field gitu, beda banget gitu. Dan mungkin setiap pasangan punya cara sendiri ya untuk menemukan ritmenya. Makanya kalau dibilang teorinya kayak harus sama atau teorinya justru harus berbeda, gak bisa dipatokin sama juga ya. Every relationship itu punya growth-nya sendiri-sendiri, dan disitulah mungkin kita bisa menentukan mana yang nyaman untuk kita jalanin.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio. Hits you love. 'Cause you've been my heart. I don't wanna lose you now. I'll
3: take you right at the other half of me. Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, banyak perempuan ingin mulai investasi tapi sering tertahan oleh satu pikiran. Takut salah, takut rugi, takut belum cukup paham. Padahal nih, dalam banyak kasus, yang membuat terlambat bukan kurang uang, tapi terlalu lama menunggu merasa siap. Laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan kalau literasi finansial perempuan di banyak negara berkembang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Bukan karena nggak mampu ya, tapi karena akses informasi dan juga kepercayaan diri seringnya itu lebih rendah. Karena itu, investasi bisa dimulai dari kecil aja dulu. Tips sederhananya, pertama, mulai dari wadah investasi yang paling mudah dipahami. Misalnya reksadana pasar uang atau emas digital. Kedua, tentuin nominal tetap bulanan, bukan menunggu ada uang sisa besar. Nah, yang ketiga, fokus belajar ritmenya dulu, bukan mengejar hasil cepat. Karena investasi yang sehat dibangun dari konsistensi, bukan keberanian sesaat. Kalau hari ini mulai investasi, bentuk investasi apa sih yang paling bikin kamu tertarik? Tentuin yuk ke kita dan ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.

0: 97.9 Female Radio, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97.9 Female Radio, hits you love, friend. Kamu masih dengerin aku, Farah, di Female Weekend. Yang weekend ini bakal nemenin kamu pakai lagu-lagu enak pilihan kamu ya. Happy long weekend buat kamu yang hari ini mungkin lagi jalan-jalan keluar kota bareng keluarga, staycation bareng pasangan, atau cuma movie marathon aja di bioskop mumpung lagi banyak film bagus nih. Bebas ya friend, apapun itu semoga weekend ini bisa dijalani dengan hati yang happy. Apalagi kalau bisa sambil request lagu favorit nih friend. Yuk langsung aja WhatsApp ke 0819 44222979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Dan buat menemani perjalanan kamu hari ini, aku mau kasih satu lagu nih yang udah di request sama Maria. Ada Young Kai with Blue yang langsung kuputarkan spesial buat kamu di Female Radio, hits you love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, salah satu hal keren dari perempuan masa kini nih menurut aku adalah makin kreatif di dapur. Setuju? Yes. Bukan cuma bisa masak ya, friend, tapi juga bisa lihat potensi dari bahan yang sering dianggap sisa. Misalnya, salah satunya adalah remahan roti. Ternyata nih, remahan roti tuh bisa banget loh diolah jadi tepung panir rumahan yang praktis dan juga serbaguna, friend. Caranya simple deh. Roti dipotong kecil, terus abis itu kamu keringkan dulu. Bisa dengan oven dengan suhu rendah, atau dijemur sampai kadar airnya itu turun. Nanti setelah kering, tinggal dihancurkan aja sesuai tekstur yang kamu mau. Kalau mau halus, bisa di blender lebih lama, tapi kalau mau kasar, cukup sebentar aja di blendernya. Nah, selain itu, tepung terigu juga bisa jadi peran penting buat bantu lapisan gorengan jadi lebih rapi dan juga lebih nempel. So, kombinasi keduanya ini bikin hasil gorengan tuh jadi lebih renyah dan terasa, lebih nikmat ya, friend. So, kadang yang dibutuhkan di dapur itu bukan bahan baru terus ya, tapi kreativitas melihat bahan lama dengan cara yang baru. Nah, kalau udah bisa bikin tepung panir sendiri, enaknya kira-kira dibikin apa ya, friend? Risoles, nugget, atau ayam crispy nih? Yuk, ceritain ke kita. Dan tentunya buat kamu nih yang kemarin ketinggalan keseruan perayaan Hari Kartini ya, di Female Radio, tentunya kamu bisa langsung cek aja ke YouTube dan juga Spotify kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, pernah gak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya gak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X Female Circle, bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
2: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram @femaleradio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ini ada satu yang sebenarnya jadi fun fact dari film yang kita bahas ini, friend. Tadi kan kita ngebahas film Don't Look Up ya, yang ada hubungannya juga dengan menunda-nunda atau procrastination yang membuat keadaan tuh jadi kacau balau banget seluruh dunia, bahkan seluruh bumi ini gitu kan ya. Jadi film ini punya deretan cast yang emang benar-benar wholesome gitu, mulai dari Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, terus udah gitu siapa lagi ya main di film ini? Ada beberapa nama juga yang kita sering lihat lah ya di film-film yang kece lainnya. Dan film ini terasa kayak chaotic tapi seru gitu, karena semua karakternya kuat banget. Si Meryl Streep itu kan jadi presiden ya. Dan gak cuman itu, di film Don't Look Up ini memang dibuat sebagai kayak ceritanya tuh satir gitu, alias sindiran tentang kebiasaan manusia yang sering menunda-nunda hal yang penting sampai akhirnya terlambat. Makanya walaupun ceritanya tuh kerasa kayak lebay berlebihan gitu, tapi sebenarnya deket banget sama realita kita, friend. Karena itu kadang kita tahu kita harusnya apa namanya kerjain, tapi tetap aja kita nunda-nunda. Nah, manusiawi banget bukan? Tapi jangan dibiasain, jangan dinormalize, jangan di apa namanya latih kebiasaan tersebut. Kita lakukan yang sebaliknya ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, setiap orang mungkin ada di fase ketika tubuh mulai berubah ya. Lalu tiba-tiba muncul stretch mark di paha, di perut, di lengan, atau mungkin di area lain. Stretch mark itu terjadi saat kulit meregang lebih cepat daripada kemampuan elastisitasnya. Dan kalau secara ilmiah ya friend, kondisi ini muncul karena serat kolagen dan elastin di dalam kulit mengalami perubahan sehingga meninggalkan jejak seperti jaringan bekas luka halus. Karena sifatnya ini mirip scar, stretch mark memang nggak benar-benar bisa hilang total. Tapi tampilannya bisa memudar terutama kalau ditangani sejak awal saat warnanya masih kemerahan atau keunguan. Perawatan seperti pelembab, bahan aktif yang ngebantu produksi kolagen, sampai perawatan medis seperti microneedling atau laser bisa ngebantu memperbaiki tekstur kulit. Tapi hasilnya tetap berupa penyamaran ya friend ya, bukan penghapusan total. Dan yang penting friend, stretch mark itu bukan tanda tubuh yang salah. Itu bagian dari perubahan tubuh yang bisa datang kapan aja.

0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, apa kabarnya nih? Siap seseruan hari ini? By the way, kamu lagi ditemenin sama aku Farah di Female Weekend ya. So, seperti biasa aku bakal ngajakin kamu buat request lagu lewat WhatsApp di 0819-44222979 atau lewat DM ke Instagram @femaleradio. Yuk, langsung aja friend, kasih tahu aku kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini. Tapi sebelum itu, kayaknya aku mau puterin satu lagu dulu nih friend yang udah di request sama Vina. Vina mau lagunya Seza with Good Days. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama yuk di Female Radio. Hits you.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada satu pertanyaan keluarga yang terdengar sederhana tapi sebagian anak terasa sangat sensitif. Sekarang gaji kamu berapa sih? Menurut Journal of Family Economics and Relationships, keterbukaan finansial antara anak dewasa dan orang tua sering rumit karena di dalamnya ada rasa tanggung jawab, ekspektasi, dan kekhawatiran yang semuanya berjalan bersamaan. Kalau angka sebenarnya disebutkan dan ternyata cukup besar, anak sering takut. Nanti muncul asumsi baru, wah ini bisa membantu lebih banyak nih. Di sisi lain, kalau angka dibuat terlalu kecil, anak khawatir orang tua justru ikut cemas. Duh, kasihan gaji kamu kecil banget. Friend, soal uang memang sering sensitif. Karena bukan hanya tentang angkanya, tapi juga tentang rasa aman dan rasa tanggung jawab. Supaya percakapan soal finansial tidak selalu terasa menegangkan, apa nih yang perlu dijaga? Pertama, orang tua bisa mulai melihat bahwa tidak semua detail penghasilan harus dibuka penuh untuk menunjukkan kedekatan. Kadang, anak menahan informasi bukan karena tidak percaya, tapi karena sedang belajar mengatur stabilitas hidupnya sendiri. Kedua, kalau bicara soal keuangan, fokuskan pada kondisi umum, bukan angka detail semata. Misalnya bertanya, "Gimana keuanganmu? Aman?" Pertanyaan seperti ini mungkin sering terasa lebih nyaman dan membuat ruang obrolan yang lebih sehat. Friend, kadang yang sensitif dari uang bukan nominalnya, tapi makna yang ikut menempel di balik angka itu. Kalau menurutmu, soal gaji masih jadi topik yang paling hati-hati dibicarakan di rumah nggak? Yuk cerita di DM Instagram @femaleradio.
1: Female Parenting Circle
0: on Female Radio, hits you up.
3: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
4: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
3: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
5: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
6: Hah? Kita? Kita nih.
7: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
8: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio? Gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artis seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel, taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu, ada.
1: Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Sebenarnya jangan ya?
2: Jangan dong, jangan banget. Apalagi
1: strictly
2: yang kayak...
1: no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Itu
2: lipstick jangan... apapun jangan pernah langsung pakai ke muka. Kayak kamu swatchnya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.
3: Hai, aku Noni Alexandra. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
4: The hits that you need to hear.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada banyak perempuan yang sebenarnya udah lelah banget di tempat kerja. Bukan karena gak mampu ya, tapi karena ritmenya sudah terlalu penuh. Tekanannya panjang dan energi habis lebih cepat daripada pulihnya. Namun anehnya nih, meski sudah sering berpikir ingin resign, keputusan itu tetap terasa berat. Riset dari McKinsey & Company menunjukkan kalau perempuan lebih sering menunda keputusan keluar dari pekerjaan karena mempertimbangkan stabilitas finansial, terus juga tanggungan keluarga, dan kekhawatiran kehilangan arah setelah resign. Jadi, rasa ragu itu sih wajar, karena resign bukan hanya keputusan emosional, tapi keputusan ekonomi juga. Karena itu, sebelum mengambil keputusan besar, ada beberapa hal yang penting dihitung. Pertama, cek apakah dana aman itu udah tersedia atau belum. Idealnya nih, ada cadangan minimal 3-6 bulan pengeluaran, supaya keputusan tidak langsung berubah jadi tekanan baru. Kedua, bedakan capek sementara dengan kondisi yang memang sudah tidak sehat. Kalau kelelahan datang terus-menerus, bahkan setelah libur pun tetap terasa berat, berarti perlu dievaluasi lagi lebih dalam. Kalau menurut kamu nih, yang paling bikin orang sulit resign itu apa sih? Takut kehilangan gaji? Takut mulai lagi? Atau takut mengecewakan orang lain? Cerita yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Hai Rick, PPT yang gue kirim kemarin udah lo terima kan ya? Gimana? Ada feedback?
3: Ya nantilah. Emangnya yang gue kerjain cuma orderan lo doang?
2: Ih santai dong Rick, gue kan nanya baik-baik.
4: Iya Rick, lo lagi kenapa deh? Dari tadi semua orang lo cemberutin mulu.
3: Ah, gak usah ikut campur deh Sarah.
5: Friend, hari buruk emang bisa datang kapan aja. Tapi kita juga gak boleh nyebarin aura negatif ke yang lain. Satu ekspresi atau respon yang kurang enak ke satu teman kantor kamu aja bisa ngubah suasana satu ruangan. Emang kamu mau jadi orang yang buarin tongkrongan? Saat emosi mulai naik, ambil jeda beberapa menit, tenangkan diri, lalu kembali dengan kepala yang lebih jernih. Karena moodmu adalah tanggung jawabmu, dan lingkungan kerja yang nyaman adalah hak semua orang. Jadi mulai sekarang, stop perengut-perengut di kantor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
6: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio, hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Hi friends, selamat menikmati long weekend. Buat kamu yang hari ini udah nyiapin banyak rencana ya, mau ini, mau itu. Semoga semuanya berjalan lancar dan gak cuma wacana aja ya friend ya. Karena biasanya gitu tuh, termasuk aku sih friend. Kayak udah nentuin gitu ya, weekend mau beresin rumah, mau masak, mau olahraga, mau rapiin tanaman, mau ketemu si ini, si itu, si anu, segala macam. Ujung-ujungnya gak jadi, alias pengennya di rumah aja. Maunya rebahan bobo. Kalau kamu kayak gitu juga gak sih friend? Tapi biasanya ya, aku tuh ngakalinnya adalah dari 2 hari weekend itu misalnya. Satu itu tuh harus dipakai. Jadi ada satu hari di mana harus dipakai produktif dan satu harinya lagi emang dipakai buat santai aja, udah mau ngapain kayak terserah ya. Entah mau rebahan doang atau gimana, pokoknya enggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu gimana friend? Weekend itu justru lebih banyak produktifnya atau banyak leha-lehanya? Boleh dong cerita juga ya. Langsung aja seperti biasa di WhatsApp Female di 0819442979 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Sambil aku nungguin cerita dari kamu, friend, aku mau puterin satu lagu yang udah di-request sama Dini. Dia mau lagunya Destiny's Child with Lost My Breath di Female Radio, Hits You Love.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Friend, masak seafood itu tuh menyenangkan gak sih? Ya, segar, gurih, dan sering bikin meja kita tuh terasa lebih spesial. Karena bagi sebagian orang, masak seafood itu tuh gak mudah loh. Effortnya luar biasa gitu. Karena emang beneran harus tahu cara masak yang benar supaya dapat hasil yang berkualitas tinggi juga gitu ya, friend. Nah, salah satu cara masak yang benar itu harus kita aplikasikan ke bahan seafood, yaitu kerang ya. Jadi ada hal yang gak boleh kamu lewatin nih, friend, yaitu cara rebusnya harus benar. Kerang itu tuh enak banget ya, tapi juga termasuk bahan yang perlu perhatian ekstra. Makanya langkah pertama itu dimulai dari memilih yang segar. Kamu bisa pilih kerang yang cangkangnya itu masih rapat, friend. Lalu setelah itu kamu bisa rendam dengan air garam supaya pasir dan kotorannya keluar. Setelah itu kerangnya tuh direbus dulu nih terpisah, friend. Masukin jahe, serai, atau daun salam supaya aroma amisnya turun dan prosesnya juga jadi lebih aman. Nah, yang paling penting adalah kalau setelah direbus ada kerang yang tetap nggak terbuka, itu sebaiknya jangan dipakai ya, friend. Karena dalam dunia seafood, kerang yang terbuka itu tandanya sudah matang. Sedangkan kerang yang tidak terbuka setelah terpapar suhu tinggi biasanya merupakan indikasi kalau kerang tersebut sudah mati sebelum dimasak. Dan yang pasti itu kurang fresh ya, friend. Nah, friend, selain kerang, biasanya seafood favorit kamu apa? Ceritain yuk ke kita, ke DM boleh atau ke WhatsApp Female Radio. Dan yang pasti, friend, kalau kemarin kamu sempat ketinggalan nih keseruan perayaan Hari Kartini di Female Radio, kamu bisa cek langsung Spotify dan YouTube kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol nih barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Female Radio, hits you love.

107,9 Female Radio, hits you love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Tapi pada saat kita look back lucu ya, rasanya kayak, ih kok bisa ya dulu gue punya pemikiran kayak gitu gitu. Selamat pagi untuk Karisa, yang tadi kalau ditanya, kalau ngelihat diri yang dulu, apa sih yang paling berubah gitu kan ya di diri kamu sekarang? Kata Karisa, dulu aku kalau punya duit langsung lapar mata beli baju bermerek biar kelihatan keren. Tapi kalau sekarang berubah banget, cara aku ngelihat duit tuh berubah. Mending aku tabung aja atau pakai buat makan enak yang beneran bikin kenyang daripada beli barang buat cuma pamer. Tapi besoknya makan mie instan, karena aku dulu pernah di titik itu. Oh my god, ya ada memang momen-momen dimana kita pengen ngejar wishlist kita berupa barang bermerek mungkin ya. Tapi ketika akhirnya udah mengalami ataupun juga ada rasa titik dimana ngerasa cukup, ternyata efeknya nggak sebegitu menyenangkannya seperti yang kita bayangkan. Selamat pagi untuk Nina di Jakarta. Nina bilang, dulu aku orangnya gampang overthinking, sekarang bisa lebih santai, nggak terlalu mikirin hal kecil. Best! Itu hal yang apa namanya penting banget ya, walaupun kelihatannya tuh hal sederhana, tapi I think it's a apa namanya become a base gitu ya buat banyak hal yang jadinya juga lebih ringkes dan bisa lebih kita lakukan ya, atau kita ambil action-action yang sesuai aja gitu, nggak berangkat dari rasa takut gara-gara overthinking, tapi lebih ngambil keputusan-keputusan dengan sadar ya, dan juga hal kecil tuh tidak lagi mengganggu kita, nggak bikin nggak banyak takutnya deh ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: banyak bergerak di luar ruangan atau menghadapi angin, jaket tuh emang biasanya paling bisa deh diandelin. Nah, beda lagi sama hoodie yang lebih identik dengan rasa nyaman atau santai. Bahkan bahannya juga lebih lembut, potongannya lebih rileks, dan adanya hood membuat hoodie ini sering terasa paling cozy. Apalagi untuk aktivitas santai atau perjalanan panjang. Sementara sweater ini berada di tengah-tengah nih, nggak seformal jaket, tapi juga nggak sesantai hoodie. Tapi sering kasih tampilan yang lebih clean dan effortless. Sweater ini cocok untuk kamu yang sering berada di ruangan ber-AC, suasana tenang, atau saat ingin terlihat rapi tanpa terlalu banyak effort. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang terbaik ya, tapi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu hari itu. Nah friend, dari 3 jenis outer tadi nih ya friend ya, kamu tuh lebih sering pakai yang mana sih? Jaket kah? Hoodie? Atau sweater? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu nih friend, keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
1: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio Hits You Love.
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat baru itu sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
3: Aduh, ntar gue lagi yang disuruh berdiri. Pura-pura tidur,
2: Permisi, ada ibu hamil. Aduh, di tempat baru itu sudah penuh lagi. Mas, permisi. Boleh minta tempat duduknya enggak?
3: Oh iya, silakan Bu, duduk di sini saja.
4: Friend, kasih tempat duduk prioritas memang kelihatannya sederhana. Tapi nggak semua orang bisa langsung tergerak buat melakukannya. Padahal bagi kaum prioritas, satu tempat duduk saja bisa sangat berarti. Kalau hari ini kita masih sehat, masih kuat berdiri, mungkin justru disitulah kesempatan kita untuk lebih peka. Dan tenang aja, di tengah padatnya perjalanan, masih banyak kok orang yang memilih peduli dan mendahulukan mereka yang memang lebih membutuhkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
5: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love Friend. Balik lagi nih di Female Weekend bareng aku Farah, yang masih nungguin kamu buat WhatsApp or DM ke Female Radio. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu friend yang sudah WhatsApp. Ini ada Gori. Halo Gori, katanya weekend ini ada rencana mau ke Bandung sampai Selasa depan. Sengaja ambil cuti setelah sekian lama gak bisa cuti karena banyak kerjaan. Gitu dong cuti, jangan gak cuti. Cuti kan hak karyawan ya. Selamat menikmati cuti Gori. Dan buat kamu friend yang pengen cerita-cerita juga boleh ya, langsung aja lewat WhatsApp di 0819442979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Dan di WhatsApp nih udah ada Ica, Leo, dan siapa tadi? Olivia. Ini requestannya sama nih friend, pada mau lagunya Ted McRae yang judulnya Greedy. Oke, karena udah banyak yang request, jadi langsung aja ya aku puterin. Semoga kamu mendengarkan ya, friend. Ini dia Greedy from Ted McRae di Female Radio, Hit

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak. Female Parenting Circle.
2: Friend, dulu perempuan sering diajarkan menjaga sikap lewat diam. Hari ini, banyak anak perempuan justru belajar menyampaikan pikiran lewat media sosial. Menulis opini, membangun karya, bicara soal isu sosial, bahkan tampil dengan sudut pandang yang kuat. Tapi dari sisi orang tua, kadang muncul kekhawatiran baru nih. Menurut Journal of Digital Culture and Family Values, media sosial kini menjadi ruang ekspresi generasi muda, tapi juga sumber ketegangan karena orang tua memandang jejak digital sebagai sesuatu yang sangat melekat pada nama keluarga. Karena anak sekarang tumbuh di masa ketika perempuan yang terlalu vokal sering dianggap membawa perhatian berlebih. Friend, suara perempuan hari ini memang lebih terbuka, tapi tetap perlu ruang untuk saling memahami di rumah loh. Apa aja sih yang bisa dijaga? Pertama, orang tua bisa membedakan antara ekspresi dan bahaya nyata. Tidak semua suara berarti ancaman. Kadang justru itu bentuk keberanian baru perempuan hari ini. Kedua, anak juga perlu memahami bahwa kekhawatiran orang tua sering lahir dari rasa melindungi, bukan semata ingin membungkam. Friend, Kartini hari ini mungkin hadir lewat suara yang diketik, direkam, dan dibagikan. Menurutmu, perempuan yang bersuara di media sosial masih sering disalahpahami nggak sih? Yuk, coba kita diskusi di DM Instagram @femaleradio.
3: Female Parenting Circle on Female Radio hits you up.
4: Friend, pernah nggak sih kepikiran bahwa menjadi perempuan modern sebenarnya nggak harus membuat kita jauh dari akar budaya sendiri? Karena di tengah hidup yang cepat, ada nilai-nilai yang tanpa sadar masih kita bawa. Dalam cara berpikir, dalam menentukan pilihan, bahkan dalam cara kita menjalani hari. Lewat podcast When Culture Meets Modern Woman, hasil kolaborasi Bakti Budaya Jarum Foundation, X-Female Circle bakal ngajakin kita melihat budaya dengan cara yang lebih dekat, lebih relate, dan lebih sesuai dengan kehidupan perempuan hari ini. Yuk dengerin obrolan serunya cuma di Spotify dan YouTube Female Circle. Bersama Bakti Budaya Jarum Foundation dan Female Circle, kita bangga berkarya, bangga berbudaya.
5: Female Radio, hits you love.

0: 97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, jarak itu cuma bisa misahin tempat, bukan suara. Makanya nih, mau kamu di kantor, di mobil, atau lagi dimanapun kamu berada, streaming aja Female Radio di www.femaleradio.co.id. Sekarang udah gak ada kan jarak buat dengerin lagu favorit kamu.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Real talks, good vibes, and unstoppable energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Mungkin itu sebenarnya hal yang manusiawi gitu ya. Buat kita yang juga main sosmed pasti pernah lah kayak salah ngetag atau salah mention atau salah kirim ke orang ya. Itu ya udah sering banget terjadi. Tapi dalam psikologi digital ternyata kesalahan kecil saat berkomunikasi di social media atau pesan pribadi ya friend, ini sering memicu respon cemas yang cukup cepat karena otak langsung ngebaca ada kemungkinan kehilangan kendali atas sesuatu yang udah terlanjur terkirim. Ya, dan fenomena ini sering disebut sebagai digital embarrassment response, yaitu rasa panik sesaat ketika seseorang tuh sadar kalau ada sesuatu yang salah nih yang kekirim atau mungkin kelihatannya salah gitu. Dan ketika apa namanya sesuatu berpindah ke layar orang lain, kita jadi nggak bisa ngatur kiriman itu tuh diterimanya kayak gimana gitu di sana. Jadinya itulah yang sebenarnya bikin kita jadi panik karena kayak aduh gue udah gak punya power nih ketika orang ini udah keburu scene gitu kan ya. Tapi mungkin juga karena itu walaupun terlihat sederhana, yang namanya salah kirim, salah ngetag atau gak sengaja ke-love foto orang yang kita gak ada maksud gitu ya, itu rasanya jauh lebih menegangkan daripada yang dibayangin. Karena kadang yang ngebuat deg-degan itu justru bukan kesalahannya, tapi ngebayangin siapa yang udah sempet lihat gitu.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio. Hits you love.
3: Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, ada fase ketika penghasilan naik, tapi anehnya, rasa aman finansial belum ikutan naik. Gaji bertambah, tapi tetap terasa kok cepet habis ya. Nah, fenomena ini dalam dunia keuangan dikenal sebagai lifestyle inflation, di mana pendapatan meningkat, pengeluaran ikut naik tanpa terasa. Studi dari American Psychological Association menunjukkan kalau kenaikan pendapatan itu sering diikuti oleh perubahan pola konsumsi karena dorongan merasa akhirnya pantas. Mulai dari upgrade gaya hidup sampai standar hidup baru yang pelan-pelan jadi kebiasaan tuh. Supaya kenaikan penghasilan tetap terasa hasilnya, ada 3 langkah sederhana. Pertama, setiap ada kenaikan income, naikin juga porsi tabungan sebelum menaikkan gaya hidup. Kedua, pisahin tuh uang tambahan sebagai pos masa depan, bukan langsung dicampur ke pengeluaran rutin. Yang ketiga, evaluasi pengeluaran yang terlihat kecil tapi berulang, karena justru di sana kebocoran sering terjadi. Friend, Kartini masa kini bukan hanya perempuan yang penghasilannya bertambah, tapi yang tahu gimana pertumbuhan itu tetap tinggal. Kalau penghasilan naik, biasanya pengeluaran yang juga bertambah, apa sih friend? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Female Weekend. Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.
3: Oh boy.

0: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio, hits you love.
1: 97.9 Female Radio, hits you love. Hi friend, masih menemani kamu langsung dari studio Female Radio dan juga masih terus memutarkan lagu-lagu yang kamu request. Ngomongin soal kota yang menurut kamu kulinernya paling enak, di WhatsApp udah ada yang ikutan nih friend, ada Arin. Katanya kuliner yang paling cocok di lidahku adalah kuliner Surabaya karena cenderung pedes dan gurih, apalagi nasi bebeknya, endul banget far. Oh iya ya, kalau bebek Madura tuh sama gak sih sama bebek Surabaya? Duh, enak sih nasi bebek. Karena kalau aku biasanya nasi bebeknya tuh nasi bebek Madura gitu loh, yang bumbu hitam. Terus ada Aris yang prefer kulineran Bandung karena lebih masuk aja cita rasanya. Mungkin karena ibuku orang Garut, jadi sama-sama sesundaan. Ah, bener lagi. Apalagi sesundaan tuh identik sama lalap, friend. Beuh, makan pakai lalap best sih. Dan gak cuma timun ya, kayak lenca, terong, apalagi lalapan, kecipir dan popohan. Ah, itu udah makanan aku sehari-hari kalau udah di rumah mama. Ih, seru banget ya. Aduh, jadi lapar kayaknya nih. Kayaknya pengen nentuin makan apa deh habis ini. Sambil aku berpikir kira-kira akan go food sesuatu kah hari ini ya. Sambil aku puterin satu lagu yang udah di request sama Anto, yang mau lagunya Mahal Ini dengan Sisa Rasa. Langsung aku puterkan spesial buat kamu ya Anto ya, di Female Radio Hit.

0: Good food, good mood. Female food for fun.
1: Hi friend, kamu setuju gak kalau gak semua yang banyak itu selalu enak? Kadang justru yang takarannya pas itu tuh yang paling bikin nyaman. Sama kayak mac and cheese nih friend. Karena ternyata mac and cheese yang terlalu creamy ini belum tentu yang paling nikmat friend. Walaupun kembali ke selera masing-masing sih ya. Nah, mac and cheese yang enak itu bukan yang sausnya kebanyakan sampai nutupin semua pastanya nih. Tapi yang saus kejunya itu cukup melapisi, gak berlebihan dan bikin setiap gigitan kita tuh terasa ringan. Kuncinya nih ada di perbandingan antara cairan dan juga keju nih friend. Udah gitu ya, susu atau kaldunya juga jangan terlalu banyak ya. Dan kejunya juga secukupnya aja biar rasa gurihnya tetap keluar tanpa bikin cepat enak. Nah, lalu pastanya juga harus dimasak sampai al dente nih friend. Biar teksturnya lebih kokoh dan pas dicampur dengan saus hasilnya pun lebih seimbang. Dan tentunya ya friend, jujur banget nih, konsep gak berlebihan tapi enak ini tuh rasanya cocok banget dengan Kartini masa kini. Setuju gak? Karena jadi perempuan hari ini itu juga sering soal tahu takaran, tahu keseimbangan, dan tahu apa nih yang bikin nyaman. Nah friend, kalau misalnya kamu bikin mac and cheese sendiri, lebih suka yang super creamy atau yang light nih? Nah, ceritain sama kita ya. Kalau aku sih jujur, lebih suka yang light, tapi harus ada tambahan bubuk cabe nih. Biar makin pedas, biar makin hot. Tapi kalau ngomongin soal yang hot-hot dan yang seru-seru nih friend, di Female Radio ada nih. Kemarin di perayaan Hari Kartini, kita baru aja bikin satu acara yang seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation. Kamu bisa cek langsung podcastnya di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
1: Friend, stop dulu scrollingnya. Coba-coba sini, fokus dengerin aku dulu deh. Aku tahu nih, kenapa kamu belum juga liburan deh sampai sekarang. Pasti karena selama ini kamu kebanyakan mikir tuh setiap mau liburan. Kepikiran sekali, tapi abis itu udah aja lupa. Padahal ya, buat kamu yang mau liburan, terutama dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok, itu gampang banget, friend. Tinggal pilih aja mau kemana. Karena sekarang harga tiketnya itu mulai dari 1,2 jutaan aja. Kadang yang nunda kita itu bukan situasinya, friend. Tapi pikiran kita nih yang kebanyakan entar-entarin mulu. Jadi, yuk mulai sekarang kalau udah terbesit pengen liburan, buruan deh pilih kotanya. Cek jadwalnya di CityLink lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id dan nikmatin liburan kamu.
2: Female Radio, hits you love.

99,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohat.
1: Kalau kamu sendiri, Mei, di pengalaman kamu, ada gak sih kayak ucapan gitu ya, yang suka kamu dulunya sampein ke diri sendiri, tapi sekarang kamu kayak pengen stop deh, karena itu gak berguna gitu buat kita denger.
2: Aduh, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat-sangat buat aku, apa ya, kayak menohok banget, karena aku tuh tipe yang memang sering banget ngomong hal-hal negatif sama diriku sendiri dari dulu banget. Dan ini karena aku juga masih tiap bulan datang ke psikoterapis untuk terapi, dan ini salah satu yang aku terapiin juga gitu. Kayak kenapa sih aku selalu mengatakan atau pikiranku tuh selalu fokus ke yang negatif dulu gitu, dan gak bisa yang positif. Nah, jadi ini tuh yang lagi mau aku coba untuk
1: ubah,
2: terus berproses untuk bisa, karena ini kan bukan hanya untuk mengubah pemikiran itu, tapi untuk mengenali diri sendiri kenapa pemikiran seperti itu justru bisa muncul, dan ini tuh rootsnya dari mana, akarnya dari mana. Nah, itu sebenarnya yang sedang aku proses terus. Lo mengerti diri lo sendiri, kenapa itu terjadi, kenapa itu bisa lo pikirin, dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak
1: kebiasaan.
2: core belief justru gitu, bukan hanya kebiasaan tapi core belief yang lo amini selama ini gitu. Itu sih, Cid. Hai, aku Meira Anastasia. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
3: Female Radio, hits you love. The hits that you need to hear.

0: ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friend, Kartini masa kini sering banget digambarin sebagai perempuan yang kuat, aktif, dan terus bergerak maju. Tapi di tengah semua peran itu ya friend ya, ada hal sederhana yang kadang justru paling dibutuhin nih, yaitu perasaan tenang dan terhubung. Dan ternyata salah satu cara paling sederhana untuk itu adalah lewat pelukan dan rasa terima kasih yang disampaikan dengan sadar. Istilah ini namanya ritual hug and gratitude, yaitu kebiasaan memberikan pelukan selama beberapa detik sambil menyampaikan rasa terima kasih secara tulus. Kalau kamu pengen ngelakuin ritual ini ya friend, kamu bisa lakuin dengan durasi 5-10 detik dan ternyata itu cukup loh untuk kasih efek yang terasa pada tubuh. Karena saat berpelukan, tubuh akan melepaskan oksitosin, yaitu adalah hormon yang ngebantu menciptakan rasa aman, nyaman, dan kedekatan emosional. Di saat yang sama, kadar kortisol atau hormon stres juga ikut menurun nih, friend. Itu kenapa ya pelukan sering terasa menenangkan, bahkan sebelum kita cerita banyak. Apalagi kalau ditambah ungkapan sederhana seperti, makasih ya udah ngedengerin, atau terima kasih ya udah bertahan hari ini. Aduh, friend, kalimat-kalimat itu bisa kasih efek emosional yang jauh lebih dalam. Friend, kalau kamu kapan nih terakhir kali memeluk seseorang dengan penuh kesadaran dan tulus? Ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio hits you love. What goes-

0: 97.9 Female Radio.
1: Part of Female Circle, Content and Community Hub.
2: 97.9 Female Radio, Hits You Love. Aku Farah, balik lagi nih friend. Yang hari ini maunya nemenin kamu aja sih, pakai lagu-lagu enak ya. Yuk, yang mau disemangatin pakai lagu, boleh banget info langsung ke aku aja lewat WhatsApp di 0819 44222979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Bebas ya friend, mau lagu apa. Nanti kalau lagunya ada, pasti banget aku puterin ya. Sambil nunggu requestan dari kamu, ditemenin dulu nih sama lagu GAC yang judulnya Higher. Dan lagu ini juga udah di request sama Rayhan di Female Radio.

0: Tidak ada persahabatan, tidak ada cinta seperti orang tua untuk anak.
1: Female Parenting Circle.
2: Friend, ada banyak anak yang hubungannya dengan orang tua kelihatannya baik-baik saja. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, isi ceritanya sering begitu-begitu aja. Kabar yang aman, pokoknya yang enak-enak didengar. Sementara bagian hidup yang sedang berat, gagal, bingung, atau penuh tekanan justru disimpan rapat. Menurut Journal of Family Communication, banyak anak dewasa memilih menyaring cerita kepada orang tua sebagai bentuk perlindungan emosional dua arah. Anak takut membuat orang tua kepikiran, tapi di saat yang sama ada juga sih rasa khawatir, jangan-jangan kalau cerita justru dibalas dengan nasihat yang kepanjangan, atau yang terlalu cepat, atau bahkan kalimat yang tanpa sengaja terasa menyalahkan. Akhirnya, yang dibangun adalah pola hanya cerita yang baik-baik saja. Terus gimana dong supaya rumah terasa aman untuk cerita yang tidak selalu menyenangkan? Pertama, saat anak mulai bercerita hal yang susah dan berat, tahan keinginan untuk langsung memberi penilaian. Kadang respon sederhana seperti misalnya, pasti berat banget ya masalahmu. Atau, thank you loh udah cerita sama aku. Lebih membuat anak merasa diterima dibanding nasihat yang panjang di awal. Karena kemungkinan untuk jujur di lain waktu akan jauh lebih besar. Kedua, orang tua juga bisa menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya terbuka saat kabar baik datang. Misalnya dengan sesekali bertanya bukan hanya kerjanya gimana, tapi juga, ada hal yang bikin kamu lagi sumpek gak sih belakangan ini? Friend, kadang kedekatan bukan soal sering bicara, tapi apakah seseorang merasa aman untuk jujur saat hidupnya tidak sedang baik-baik saja? Kalau menurutmu, anak sekarang masih sering memilih menyimpan kabar buruk sendiri? Yuk cerita di @femaleradio.
1: Female Parenting Circle on Female Radio, hits you love.
3: Lo pernah gak sih ngerasa udah kerja keras, tapi duit kayak cepet banget ngilangnya?
4: Banget, kayak numpang lewat doang ya.
3: Nah itu, terus gue juga pengen mulai investasi. Tapi jujur aja nih, gue takut duluan buat mulainya.
5: Hey kamu, yang lagi pusing soal keuangan.
6: Hah? Kita? Kita nih.
7: Iya kamu, sini deh dengerin Female Money and Business di Female Radio. Karena kita bakal ngobrolin soal uang tanpa bikin mumet. Mulai dari belajar budgeting, ngulik investasi tanpa takut duluan, sampai tips mulai bisnis dari yang kecil tapi real. Barengan Anissa Steviani, seorang Certified Financial Planner yang bakal bantu kamu ngerti finansial tanpa bahasa yang ribet. Karena jadi perempuan sekarang itu bukan cuma soal punya penghasilan loh, tapi gimana caranya kamu mengelola, mengembangkan, dan memaksimalkan uang yang kamu punya. Female Money and Business only on Female Radio, hits you love.
8: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya at Female Radio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Well, friend, kalau misalnya kita pernah gitu ya, salah kirim chat ke orang lain, itu kayaknya nggak ada orang yang luput dari kesalahan ini deh. Emang ada yang nggak pernah ngelakuin ini, ya nggak sih? Kayak kita bertahun-tahun megang handphone, pakai handphone, kayaknya pasti ada aja sih kesalahan untuk salah kirim chat, ya nggak sih? Makanya tadi aku tanya sama kamu kan, untuk WhatsApp dan juga DM kesini ya. Selamat pagi untuk Arti yang udah DM. Dia bilang, duh, salah kirim chat di sosmed tuh sering banget deh, Cit. Bahkan pernah salah kirim voice note ke orang yang emang aku lagi omongin. Oh my God, saking menggebu-gebunya otak aku jadi mikir ke orang itu terus. Sampai akhirnya entah kenapa malah jadi ngirim voice note-nya ke dia. Tapi untungnya langsung ku delete dan akhirnya dia nanya, chat apaan lo tadi? Terus aku jawab, hehe, maaf salah kirim. Untuk sempat dihapus loh. Karena kalau nggak enak banget nih lagi diomongin, gila lah. Tapi ya manusiawi ya friend untuk melakukan kesalahan seperti ini. Cuman lagi-lagi, terutama kalau kita lagi ngomongin orang, hati-hatilah jangan sampai kekirim ke orangnya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear. Hello.

0: The more you learn, the more you earn. Female Money and Business.
1: Friend, banyak perempuan ingin mulai investasi tapi sering tertahan oleh satu pikiran. Takut salah, takut rugi, takut belum cukup paham. Padahal nih, dalam banyak kasus, yang membuat terlambat bukan kurang uang, tapi terlalu lama menunggu merasa siap. Laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan kalau literasi finansial perempuan di banyak negara berkembang masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Bukan karena nggak mampu ya, tapi karena akses informasi dan juga kepercayaan diri seringnya itu lebih rendah. Karena itu, investasi bisa dimulai dari kecil aja dulu. Tips sederhananya, pertama, mulai dari wadah investasi yang paling mudah dipahami. Misalnya reksadana pasar uang atau emas digital. Kedua, tentuin nominal tetap bulanan, bukan menunggu ada uang sisa besar. Nah, yang ketiga, fokus belajar ritmenya dulu, bukan mengejar hasil cepat. Karena investasi yang sehat dibangun dari konsistensi, bukan keberanian sesaat. Kalau hari ini mulai investasi, bentuk investasi apa sih yang paling bikin kamu tertarik? Tentuin yuk ke kita dan ceritain yuk ke kita. Dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Women, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Money and Business on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: Friend, bayangin ya, kalau sebuah tradisi yang selama ini menjaga hidupnya satu desa, terus tiba-tiba terancam hilang. Kira-kira sejauh apa ya seseorang bakal berjuang mempertahankannya? Nah, friend, Rekata Studio menghadirkan film terbarunya, karya Regas Banutraja, Para Prasuk. Film ini, friend, dibintangi oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, Brian Domani, dan juga Chico Kurniawan. Film ini tuh bercerita tentang Bayu, friend, seorang pemuda dari Desa Latas yang bertekad buat jadi prasuk.

0: masuk utama demi nyelamatin mata air keramat yang jadi sumber kekuatan tradisi kerasukan di desanya yang ternyata terancam digusur. Tapi friend, bukan cuma kuat secara cerita aja. Film ini juga jadi sorotan karena tampil di Sundance Film Festival 2026 dan langsung mencuri perhatian pecinta film lokal. Ih, keren banget kan? Makanya friend, buat yang penasaran akan cerita film yang penuh ritual, konflik, dan makna, bisa langsung nonton Para Perasuk di bioskop.
1: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: 97,9 Female Radio, part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio hits you love. Hi friend, kamu masih ditemenin sama aku Farah di Female Weekend. Lagi pada di mana nih friend? Ada yang lagi di perjalanan kah? Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa nih kasih kabar ke keluarga atau ke pasangan kamu ya friend kalau udah sampai di lokasi tujuan. Karena emang kedengarannya sih sepele dan simple ya, tapi kadang enggak semua orang bisa ngelakuin itu friend. Tapi percaya deh, pesan singkat yang kamu kirim ke keluarga kamu itu sangat berharga lo friend. Dan sama berharganya mungkin ya kalau bisa nikmatin weekend kamu pakai lagu-lagu favorit. Yuk spill aja langsung lagu yang pengen kamu dengerin hari ini ya di 0819-44-222-979 atau DM ke Instagram @femaleradio. Biar weekend kamu makin relax, aku bakal puterin satu lagu juga nih yang gak kalah enak dari tadi ya. Ini udah di request sama Putri, dia mau lagunya Nicki dengan Lowkey. Langsung aku puterkan sekarang juga di Female Radio, hits you love.

0: Good Food, Good Mood, Female Food for Fun.
1: Friend, salah satu hal keren dari perempuan masa kini nih menurut aku adalah makin kreatif di dapur. Setuju? Yes. Bukan cuma bisa masak ya, friend, tapi juga bisa lihat potensi dari bahan yang sering dianggap sisa. Misalnya, salah satunya adalah remahan roti. Ternyata nih, remahan roti tuh bisa banget loh diolah jadi tepung panir rumahan yang praktis dan juga serbaguna, friend. Caranya simple deh. Roti dipotong kecil, terus abis itu kamu keringkan dulu. Bisa dengan oven dengan suhu rendah, atau dijemur sampai kadar airnya itu turun. Nanti setelah kering, tinggal dihancurkan aja sesuai tekstur yang kamu mau. Kalau mau halus, bisa di blender lebih lama, tapi kalau mau kasar, cukup sebentar aja di blendernya. Nah, selain itu, tepung terigu juga bisa jadi peran penting buat bantu lapisan gorengan jadi lebih rapi dan juga lebih nempel. So, kombinasi keduanya ini bikin hasil gorengan tuh jadi lebih renyah dan terasa lebih nikmat ya, friend. So, kadang yang dibutuhkan di dapur itu bukan bahan baru terus ya, tapi kreativitas melihat bahan lama dengan cara yang baru. Nah, kalau udah bisa bikin tepung panir sendiri, enaknya kira-kira dibikin apa ya, friend? Risoles, nugget, atau ayam crispy nih? Yuk, ceritain ke kita. Dan tentunya buat kamu nih yang kemarin ketinggalan keseruan perayaan Hari Kartini ya, di Female Radio, tentunya kamu bisa langsung cek aja ke YouTube dan juga Spotify kita at Female Radio. Karena di sana kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman.
0: Female Food for Fun on Female Radio, hits you love.
2: Maaf Bu, kursi yang ini kosong gak ya? Boleh saya pakai?
3: Oh iya silakan.
4: Wah, kok kakak itu ambil kursi kita?
5: Pasti karena dia gendut dan gak buat satu kursi ya, Mbah.
3: Shhh, adek, gak boleh ngomong gitu.
5: Emang kenapa, Mah?
3: Kalau adek yang dikomentarin begitu, adek seneng gak?
4: Gak sih, Mah.
3: Nah, bisa jadi kakak tadi juga gak nyaman dengernya. Makanya kita gak boleh ngomong sembarangan soal tubuh orang.
4: Tapi kan aku cuma bilang aja, Mah.
3: Iya, tapi memilih kata yang baik itu kan penting, Dek. Mulai sekarang kita belajar lihat orang lain tanpa menilai bentuk badannya ya, sayang.
6: Friend, mengomentari tubuh orang lain mungkin terasa ringan bagi yang mengucapkan, tapi bisa membekas lama bagi yang mendengarnya. Karena anak belajar dari apa yang mereka dengar, termasuk dari cara orang dewasa berbicara, jadi yuk biasakan anak menghargai orang lain sejak dini. Karena kebiasaan baik dimulai dari kata-kata yang kita pilih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Female Radio.
7: Female Radio, hits you love. Gritik, gritik, gritik, gritik.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu lagi deadline ya? Atau disuruh lembur sama si bos? Atau cuma butuh teman kerja? Tenang, Female Radio gak akan biarin kamu sendiri. Sini deh ditemenin. Streaming sekarang ya di www.femaleradio.co.id dan dengerin hits yang bikin fokus tapi tetap fun.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ketika kita jadi orang yang paling semangat, malah jadi sering banget dapat kerjaan tambahan, ya kan? Ini ada satu penelitian nih, friend, dari Profesor Sanggi Bay, ya, di Northeastern University, yang diterbitkan dalam Organizational Science, yang melibatkan lebih dari 4.300 partisipan. Ternyata hasilnya menarik nih, menunjukkan bahwa 74% manajer itu cenderung memberi tugas tambahan kepada karyawan yang dianggap termotivasi. Jadi karyawan-karyawan rajin itu malah mendapatkan tugas tambahan. Fenomena ini disebut dengan motif oversimplification. Artinya, atasan tuh kadang-kadang terlalu sederhana gitu ngebaca situasi atau motivasi seseorang gitu. Karena dia kelihatannya rajin, dianggapnya kayak, oh pasti sanggup deh. Padahal ada faktor lain ya, karena misalnya orang lelah, terus orang ngerasa ada tekanan, atau punya energi yang sebenarnya udah mulai dibatas gitu ya. Itu tuh belum tentu terlihat gitu, karena banyak orang yang kelihatannya di luarnya adem ayem aja, padahal sebenarnya di dalamnya tuh dia udah mulai kayak stres terselubung gitu. Jadi kadang tambahan pekerjaan memang bisa berarti itu berarti kepercayaan, you got the trust gitu. Tapi kalau terus-menerus berulang tanpa distribusi yang sehat, nah itu juga bisa berubah jadi beban yang diam-diam numpuk.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: The hits that you need to hear.

0: Ready to glow up your day. This is Fit and Glow.
1: Friends, setiap orang mungkin ada di fase ketika tubuh mulai berubah ya. Lalu tiba-tiba muncul stretch mark di paha, di perut, di lengan, atau mungkin di area lain. Stretch mark itu terjadi saat kulit meregang lebih cepat daripada kemampuan elastisitasnya. Dan kalau secara ilmiah ya friend, kondisi ini muncul karena serat kolagen dan elastin di dalam kulit mengalami perubahan sehingga meninggalkan jejak seperti jaringan bekas luka halus. Karena sifatnya ini mirip scar, stretch mark memang nggak benar-benar bisa hilang total. Tapi tampilannya bisa memudar terutama kalau ditangani sejak awal saat warnanya masih kemerahan atau keunguan. Perawatan seperti pelembab, bahan aktif yang ngebantu produksi kolagen, sampai perawatan medis seperti microneedling atau laser bisa ngebantu memperbaiki tekstur kulit. Tapi hasilnya tetap berupa penyamaran ya friend ya, bukan penghapusan total. Dan yang penting friend, stretch mark itu bukan tanda tubuh yang salah. Itu bagian dari perubahan tubuh yang bisa datang kapan aja karena pertumbuhan, perubahan berat badan, hormon, atau fase hidup tertentu. Kadang rawat tubuh bukan berarti menghapus semua jejaknya ya friend, tapi memahami bahwa tubuh itu memang terus berubah. Kalau kamu sendiri termasuk yang dulu tuh sempat mikir atau khawatir dengan stretch mark atau sekarang udah mulai lebih santai nih ngeliatnya? Ceritain yuk ke kita, dan buat kamu yang pengen tahu keseruan perayaan Hari Kartini bareng Female Radio dan Bakti Budaya Jarum Foundation di Culture Talk Special When Culture Meets Modern Woman, bisa langsung cek podcastnya di Spotify dan YouTube Female Radio.
0: Female Fit and Glow on 97.9 Female Radio hits you love.
2: Female Weekend, only on 97.9 Female Radio hits you love.

0: Female Radio. Hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, balik lagi sama aku Farah di Female Weekend. Ya, hari ini masih bakalan nemenin kamu seharian pakai lagu-lagu enak yang udah kamu request, friend. Terima kasih ya buat kamu yang sudah request, dan terima kasih juga buat kamu yang baru aja gabung dengerin aku di sini. Yuk, yang belum request masih aku tungguin requestan kamu. Seperti biasa, langsung aja spill lagunya apa di 0819-44-222-979 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Kasih tahu aku siapa nama penyanyinya dan apa judul lagunya ya. Dan next, aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama Risa. Dia mau lagunya Evermax yang Sweet But Psycho. Ini lagu juga udah di request tadi sama Nadif. Ada Rico, Aryo, dan Fitri. Kalau gitu langsung aja kuputarkan. Ini dia, Evermax Sweet But Psycho di Female Radio Hits You Love.

0: friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, cerita kali ini datang dari seseorang yang mulai sadar bahwa menjadi perempuan untuk tampil pantas ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Seperti apa ceritanya? Bubu bacain ya. Dear Bubu, aku baru sadar. Jadi perempuan itu mahal ya, dengan cara yang kadang tidak disadari. Produk perawatan lebih banyak, belum lagi kebutuhan bulanan yang sifatnya wajib. Tapi sering orang anggap biasa aja. Belum lagi tuntutan-tuntutan sosial. Datang kerja harus terlihat fresh. Ketemu orang harus rapi. Kulit harus terawat. Rambut harus proper. Kadang aku iri loh sama teman laki-laki yang pengeluarannya jauh lebih sederhana. Sementara aku harus pintar-pintar mengatur supaya tetap presentable tanpa bikin tabungan jebol. Lucunya nih Bubu, standar gaji di tempatku juga belum tentu setara. Aku jadi sering berpikir, kenapa ya biaya menjadi perempuan terasa seperti hal kecil yang dianggap sepele? Padahal terus-menerus menguras. Bubu, apa salah kalau aku capek dengan standar yang terus menempel ini? Yuhu, kamu tidak salah. Karena banyak biaya perempuan memang dibuat terasa normal, padahal dampaknya sistemik. Kartini masa kini bukan hanya soal pendidikan dan suara, tapi juga soal sadar bahwa ada beban-beban kecil yang selama ini dianggap biasa, padahal nyata. Yang penting bedakan mana kebutuhanmu, mana tuntutan sosial yang sebenarnya bisa kamu negosiasikan. Tidak semua standar harus kamu ikuti untuk dianggap layak. Kadang keberanian terbesar justru saat kamu memilih versi cukup menurut dirimu sendiri. Oke? Perempuan yang merdeka juga perempuan yang tahu kemana uangnya pergi dan kenapa. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Dan lagu penutup Dear Bubu kali ini, Christina Aguilera with Beautiful.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love. Friend, siapa sih yang gak suka dapat hadiah? Follow Instagramnya @femaleradio sekarang ya, karena ada banyak banget giveaway dan hadiah seru yang nungguin kamu. Yang cepet itu yang dapat. Jadi yuk follow dulu.

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Kamu ngerasain juga gak sih?
2: Banget. Cuma kalau buat aku ya, aku setuju banget yang kamu bilang bahwa memaafkan itu efeknya sangat baik sekali untuk diri kita. Gue lupa, kayaknya tahun lalu deh, awal 2025. Gue hipnoterapi, Uchita. Karena di 2025 itu gue memasuki sebuah fase kehidupan baru. Gue punya pekerjaan baru, gue punya partner baru, gue punya bisnis baru. Dan gue merasa masih ada hal-hal yang gue bawa dari sebelum itu. Gitu. Dan itu cukup memberatkan. Tapi setelah gue datang ke hipnoterapi itu,

0: ternyata problemnya adalah bukan masalah pekerjaan atau masalah lain-lain, tapi hubungan gue dengan orang tua.
1: Ah, disitulah akhirnya bisa dimulai di healing dan dibersihkan semuanya ya.
0: Si hipnoterapi ini tuh mengajarkan aku mengenai hubungan dengan orang tua adalah dasarnya cuma satu, maafin mereka, karena mereka juga gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kepada kita itu menyakiti ternyata.
1: Mereka juga pertama kali jadi orang tua gitu ya.
0: Yes. Mau dibilang bahwa gue udah anak ketiga, mereka punya pengalaman, mereka kan
1: pertama kali
0: lebih
1: hidup
0: dewasa.
1: Juga sama kayak kita istilahnya gitu ya.
0: Correct. Dan wow, itu cukup mengentengkan hidup juga ketika gue akhirnya bisa memaafkan itu. Hai, saya Iwat Ramadan. Ingat terus buat dengerin Show Up with Uchita Pohan di Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love. Tahu gak sih friend, kadang ya hal kecil itu ternyata bisa bikin hati bahagia loh. Contohnya kayak dihargain, didengerin, atau cuma ngobrol dari hati ke hati. Tapi kamu mau tahu gak sih cara bahagia yang simple? Coba yuk cek Instagram at Female Radio, karena banyak banget insight positif yang bikin hari kamu ringan lagi.

0: Female Radio, hits you love. Part of Female Circle, content and community hub.
1: 97,9 Female Radio, hits you love. Masih barengan sama aku Farah di Female Weekend nih, friend. Hai-hai juga buat kamu yang sudah cerita-cerita di WhatsApp. Ada Ari, halo Ari. Katanya long weekend sih, tapi ngumpul aja di rumah bareng pasangan dan anabul. Soalnya mager keluar karena pasti macet. Betul, buat yang males akan kemacetan sih emang udah paling bener di rumah aja ya. Dan tetap seru, walaupun di rumah aja, apalagi bisa main sama anabul. Ajakin keliling kompleks sih udah seneng tuh pasti anabul ya. Kalau Stephanie di DM, katanya long weekend ini mau belanja bulanan karena stok bulanan di rumah udah pada menipis. Yes, setiap orang punya caranya sendiri ya friend buat menghabiskan long weekend ini. Tapi kalau cara buat request mah udah pada tahu kan ya. Seperti biasa dong, WhatsApp langsung di 0819 44222979 atau DM ke Instagram @femaleradio. And next song, aku udah siapin satu lagu dari Salma Salsabil, ada Bunga Hati. Lagu ini udah di request sama Andin di Bogor. Let's go, kita dengerin sama-sama you friend. Ini dia Salma Salsabil, Bunga Hati di Female Radio, hits you love.

0: friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, di Dear Bubu kali ini ada Alicia yang sedang belajar membedakan bakti dan beban. Dear Bubu, aku anak perempuan satu-satunya. Sejak ibu sakit, hampir semua urusan pelan-pelan jatuh ke aku. Aku sayang orang tuaku, dan aku lakukan semuanya bukan karena terpaksa. Tapi yang bikin sesak, kenapa seolah-olah semua orang menganggap semua yang kulakukan ini otomatis memang tugasku. Saudara laki-lakiku ada, tapi alasan mereka selalu pekerjaan mereka capek atau dianggap tidak setelaten aku. Kalau aku mulai terlihat lelah, jawabannya selalu sama. Kan kamu perempuan, lebih ngerti lah beginian. Padahal aku juga punya kerjaan, punya target, punya mimpi yang terus-menerus kutunda diam-diam. Aku mulai merasa bersalah kalau memikirkan diriku sendiri. Tapi aku juga sedih karena seolah-olah pengorbananku dianggap kewajaran. Bubu, apakah bakti harus selalu membuat perempuan mengalah? Alicia, berbakti itu bentuk cinta ya. Tapi cinta tidak boleh dibebankan hanya ke satu bahu. Kartini masa kini juga hadir di rumah saat perempuan mulai berani bilang bahwa tanggung jawab keluarga harus dibagi, bukan diwariskan diam-diam hanya karena gender. Kamu boleh tetap peduli, tapi kamu juga berhak meminta bantuan, ya. Saudara laki-lakimu juga anak, bukan tamu dalam keluarga. Membagi tugas bukan berarti mengurangi kasih sayang. Justru itu cara menjaga agar yang merawat tidak diam-diam ikut runtuh. Perempuan bukan otomatis paling kuat ya di keluarga ya. Perempuan hanya terlalu sering dianggap pasti sanggup. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Dan satu lagu dari Yura Yunita dengan Merakit. Di Female Radio, Hits You Love.
1: Dear Bubu,

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Kamu gak lagi di Jakarta tapi pengen dengerin Female Radio, gak usah khawatir, easy peasy. Tinggal streaming langsung di www.femaleradio.co.id. Lagu enaknya tetap sama, cuma bedanya sekarang kamu bisa dengerin dari mana aja.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Ini ada satu yang sebenarnya jadi fun fact dari film yang kita bahas ini, friend. Tadi kan kita ngebahas film Don't Look Up ya, yang ada hubungannya juga dengan menunda-nunda atau procrastination yang membuat keadaan tuh jadi kacau balau banget seluruh dunia, bahkan seluruh bumi ini gitu kan ya. Jadi film ini punya deretan cast yang emang benar-benar wholesome gitu, mulai dari Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, terus udah gitu siapa lagi ya main di film ini? Ada beberapa nama juga yang kita sering lihat lah ya di film-film yang kece lainnya. Dan film ini terasa kayak chaotic tapi seru gitu, karena semua karakternya kuat banget. Si Meryl Streep itu kan jadi presiden ya. Dan gak cuman itu, di film Don't Look Up ini memang dibuat sebagai kayak ceritanya tuh satir gitu, alias sindiran tentang kebiasaan manusia yang sering menunda-nunda hal yang penting sampai akhirnya terlambat. Makanya walaupun ceritanya tuh kerasa kayak lebay berlebihan gitu, tapi sebenarnya deket banget sama realita kita, friend. Karena itu kadang kita tahu kita harusnya apa namanya kerjain, tapi tetap aja kita nunda-nunda. Nah, manusiawi banget bukan? Tapi jangan dibiasain, jangan dinormalize, jangan di apa namanya latih kebiasaan tersebut. Kita lakukan yang sebaliknya ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.

0: Female Radio 97.9, part of Female Circle Content and Community Hub.
1: 97.9 Female Radio Hits You Love. Hi friend, balik lagi sama aku Farah di Female Weekend. Yang hari ini masih bakalan nemenin kamu seharian pakai lagu-lagu enak yang udah kamu request friend. Terima kasih ya buat kamu yang sudah request dan terima kasih juga buat kamu yang baru aja gabung dengerin aku di sini. Yuk, yang belum request masih aku tungguin requestan kamu. Seperti biasa langsung aja spill lagunya apa di 0819 44 222 97 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @femaleradio. Kasih tahu aku siapa nama penyanyinya dan apa judul lagunya ya. Dan next aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama Risa. Dia mau lagunya Evermax yang Sweet But Psycho. Ini lagu juga udah di request tadi sama Nadif. Ada Rico, Aryo, dan Fitri. Kalau gitu langsung aja aku puterkan. Ini dia Evermax Sweet But Psycho di Female Radio.

0: Friend, butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, kadang perjuangan perempuan hari ini adalah bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal berani percaya bahwa pikirannya layak didengar. Cerita ini datang dari Mita di Surabaya. Dear Bubu, aku kerja di lingkungan yang sebagian besar isinya laki-laki dan senior-senior yang suaranya selalu terdengar yakin. Padahal sebenarnya aku sering punya ide. Bahkan, kadang sebelum meeting dimulai, di kepala aku sudah menyusun apa yang mau aku sampaikan. Tapi anehnya, setiap mau bicara, aku selalu takut. Akhirnya, aku diam. Dan yang bikin sakit, beberapa menit kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang sebenarnya sama persis dengan yang aku ingin sampaikan. Lalu semua orang mengangguk dan memujinya. Setiap pulang meeting, aku jadi kesel sama diri sendiri. Aku tahu aku mampu, tapi kenapa ya rasanya susah sekali percaya bahwa aku tuh mampu. Kadang aku berpikir, mungkin perempuan seperti aku memang masih membawa warisan takut untuk terdengar terlalu yakin. Bubu, bagaimana dong caranya berhenti mengecilkan diri sendiri? Mita, yang sedang kamu lawan bukan cuma rekan kerja, tapi rasa takutmu. Kartini masa kini adalah perempuan yang berani mengakui bahwa pikirannya layak hadir di waktu meeting. Oke? Mulailah bicara meski suaramu belum sepenuhnya tenang. Keberanian tidak selalu datang duluan, seringkali justru tumbuh setelah kita melangkah. Dan ingat, ide yang baik tetap berharga meski disampaikan dengan suara yang gemetar. So, jangan tunggu merasa paling pintar untuk bicara ya. Karena banyak orang yang terdengar yakin, itu juga sedang belajar sambil berjalan. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Oke deh, kali ini ada satu lagu Girl on Fire, Alicia Keys. Enjoy the song.
1: Dear Bubu.

97,9 Female Radio Hits You Love Friend. Lagi nyari event seru buat ngisi waktu kamu? Coba dong cek update-nya di Instagramnya @femaleradio. Tapi jangan lupa di follow juga ya, karena Female Radio punya banyak pilihan event menarik buat kamu.

0: Female Radio, hits you love.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: How do you show up with yourself? Show up with Uchita Pohan.
1: Tapi aku jadi penasaran juga sih, kalau makeup artist seperti kamu gitu yang sehari bisa makeupin banyak orang, itu trik untuk bikin semuanya tetap hygiene tuh kayak gimana sih?
2: Oh iya, itu kalau misalnya aku, misalnya paling sering ya yang gak hygiene itu kan adalah lipstick.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya aku pakai disposable itu loh, kayak kuas yang bisa dibuang itu yang satu kali pakai.
1: Terus
2: segala sesuatu itu kayak foundation yang dicolek-colek, mm-hmm, itu semuanya taruh di palet dulu. Selain buat mixing ya, jadi kayak lipsticknya taruh situ, foundationnya di kalau padat ya dicongkel taruh situ, terus foundation cair semuanya taruh situ dulu.
1: I see. Sedangkan kalau kuas-kuasnya berarti setiap abis dipakai langsung dibersihin lagi tuh caranya gimana?
2: Oh ada ini, ada yang kayak pembersih kuas yang disemprot yang ada alkoholnya gitu ada.
1: Oke, okay. Tapi ada lagi gak sih Noni tips lainnya gitu? Do's and don'ts-nya tuh apa sih sebenarnya?
2: Jangan pakai ganti-gantian kali ya.
1: Oke, okay. Sebenarnya jangan ya.
2: Jangan dong, jangan banget.
1: Strictly no.
2: Strictly no, apalagi kalau misalnya kayak ada tester-tester di mall gitu.
1: Ah,
2: itu lipstick jangan, apapun jangan pernah langsung pakai ke muka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kamu swatch-nya di tangan aja gitu misalnya. Terus lihat juga masa berlaku produknya, karena kadang-kadang aku juga sering banget nemuin klien-klien aku yang punya produk tuh udah expired.

97,9 Female Radio Hits You Love. Kemanapun kamu pergi, friend, Female Radio bisa ngikutin kamu kemana aja. Tinggal klik www.femaleradio.co.id, terus dengerin deh lagu-lagu favoritnya langsung dari gadget kamu.

0: 97.9 Female Radio.
1: Part of Female Circle, content and community hub.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Hi friend, lagi pada ngapain nih sekarang? Cerita dong. Kalau di WhatsApp ada Sheila yang katanya lagi ribet milih baju buat acara ultah temen minggu depan. Iya bener lah, minggu depan tuh masih lama gak sih Shell? tapi gak apa-apa sih, wajar ya, apalagi kalau ternyata ada dress code-nya. Ya emang harus disiapin jauh-jauh hari sih friend, sebelum nantinya malah kelupaan. Gak apa-apa, bagus Shell. Semangat, semoga ketemu baju yang cocok dan gak salah kostum ya. Pastiin dress code-nya emang udah sesuai, oke? Sambil Sheila cari baju yang cocok, aku juga mau puterin satu lagu yang kayaknya sih cocok nih buat bikin kita semangat di weekend ini. Udah di request sama Nada. Ada Niji dengan Laskar Pelangi yang langsung kuputarkan sekarang juga spesial buat kamu di Female Radio, Hits You Love.

0: friend butuh seseorang untuk berbagi rasa. Bubu siap mendengar.
1: Dear Bubu.
2: Dear friend, cerita kali ini datang dari seseorang yang mulai sadar bahwa menjadi perempuan untuk tampil pantas ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Seperti apa ceritanya? Bubu bacain ya. Dear Bubu, aku baru sadar. Jadi perempuan itu mahal ya, dengan cara yang kadang tidak disadari. Produk perawatan lebih banyak, belum lagi kebutuhan bulanan yang sifatnya wajib. Tapi sering orang anggap biasa aja. Belum lagi tuntutan-tuntutan sosial. Datang kerja harus terlihat fresh. Ketemu orang harus rapi. Kulit harus terawat. Rambut harus proper. Kadang aku iri loh sama teman laki-laki yang pengeluarannya jauh lebih sederhana. Sementara aku harus pintar-pintar mengatur supaya tetap presentable tanpa bikin tabungan jebol. Lucunya nih Bubu, standar gaji di tempatku juga belum tentu setara. Aku jadi sering berpikir, kenapa ya biaya menjadi perempuan terasa seperti hal kecil yang dianggap sepele? Padahal terus-menerus menguras. Bubu, apa salah kalau aku capek dengan standar yang terus menempel ini? Yuhu, kamu tidak salah. Karena banyak biaya perempuan memang dibuat terasa normal, padahal dampaknya sistemik. Kartini masa kini bukan hanya soal pendidikan dan suara, tapi juga soal sadar bahwa ada beban-beban kecil yang selama ini dianggap biasa, padahal nyata. Yang penting bedakan mana kebutuhanmu, mana tuntutan sosial yang sebenarnya bisa kamu negosiasikan. Tidak semua standar harus kamu ikuti untuk dianggap layak. Kadang keberanian terbesar justru saat kamu memilih versi cukup menurut dirimu sendiri. Oke? Perempuan yang merdeka juga perempuan yang tahu kemana uangnya pergi dan kenapa. Dear friend, yuk kirimkan ceritamu ke DM Instagram @femaleradio. Siapa tahu ceritamu yang Bubu bacakan. Dan lagu penutup Dear Bubu kali ini, Christina Aguilera with Beautiful.
1: Dear Bubu.

107,9 Female Radio Hits You Love. Friend, kamu tau gak sih, di Instagramnya @femaleradio, semua yang kamu suka tuh ada loh. Mulai dari hot news, seputar parenting, kuliner, self-care hacks, sampai hobi, selalu ada cerita seru buat kamu. Follow sekarang ya, biar gak ketinggalan info dan konten keren dari Female Radio.

0: Real Talks, Good Vibes, and Unstoppable Energy. Ini dia keseruan dari Show Up with Uchita Pohan.
1: Tapi pada saat kita look back lucu ya, rasanya kayak, ih kok bisa ya dulu gue punya pemikiran kayak gitu. Selamat pagi untuk Karisa, yang tadi kalau ditanya, kalau ngelihat diri yang dulu, apa sih yang paling berubah gitu kan ya di diri kamu sekarang? Kata Karisa, dulu aku kalau punya duit langsung lapar mata beli baju bermerek biar kelihatan keren. Tapi kalau sekarang berubah banget. Cara aku ngelihat duit tuh berubah, mending aku tabung aja atau pakai buat makan enak yang beneran bikin kenyang daripada beli barang buat cuma pamer, tapi besoknya makan mie instan. Karena aku dulu pernah di titik itu. Oh my god, ya ada memang momen-momen dimana kita pengen ngejar wishlist kita berupa barang bermerek mungkin ya. Tapi ketika akhirnya udah mengalami ataupun juga ada rasa titik dimana ngerasa cukup, ternyata efeknya nggak sebegitu menyenangkannya seperti yang kita bayangkan. Selamat pagi untuk Nina di Jakarta. Nina bilang, dulu aku orangnya gampang overthinking. Sekarang bisa lebih santai, gak terlalu mikirin hal kecil. Best. Itu hal yang apa namanya penting banget ya. Walaupun kelihatannya tuh hal sederhana, tapi I think it's a, apa namanya, become a base gitu ya, buat banyak hal yang jadinya juga lebih ringkas dan bisa lebih kita lakukan ya, atau kita ambil action-action yang sesuai aja gitu, gak berangkat dari rasa takut gara-gara overthinking, tapi lebih ngambil keputusan-keputusan dengan sadar ya, dan juga hal kecil tuh tidak lagi mengganggu kita, gak bikin, gak banyak takutnya deh ya.
0: That's it for the best of Show Up with Uchita Pohan. Stay tuned every weekday 8 to 10 a.m. on Female Radio.
2: Female Radio, hits you love.

0: Radio. Hits you love.
1: Only on 97.9 Female Radio. Hits you love.

0: Hits you love only on 97.9 Female Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: only on 97.9 Female Radio, hits you love. Morning, Sunshine.
1: Start your day with Female Joyful Morning.
0: Fun, informative, interactive, positive vibes, and happy thoughts.
1: Female Joyful Morning, only on 97.9 Female Radio, hits you love.
2: 97.9 Female Radio, hits you love. Hai, selamat pagi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memasuki hari Senin kembali ya, friend. Tanggal 4 Mei 2026, setelah kemarin kita sudah melewati long weekend. Gimana, seru weekendnya? Semoga seru pastinya ya. Yang pasti, semoga pagi hari ini energinya udah terkumpul ya. Kalau misalnya masih dicari-cari energinya, yuk sama-sama kita cari bareng di sini di Female Joyful Morning. Kita berbagi energi baik, kita berbagi energi-energi yang menyenangkan ya. Yang pasti, seperti biasa kalau sudah memasuki jam 6 ini adalah waktunya kamu udah bisa request. Langsung aja di WhatsApp atau DM Instagram at Female Radio ya, friend. Kita akan seru-seruan hari ini sampai jam 8 pagi nanti, jadi jangan kemana-mana. Kita buka dulu dengan satu lagu dari film yang tetap ada di chartnya Netflix lagi nih. K-pop Demon Hunters ya, friend. Ini dia singlenya Huntrix dengan Golden di Female Radio, hits you love.

97,9 Female Radio Hits You Love, Katy Perry dengan Roar ya, lagu yang kayaknya membuat kita pagi hari ini juga harus roar gitu ya. Harus semangat ya, friend. Hi, how's your weekend, friend? How's your Monday morning? Is it good? Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya menyenangkan. Yang kemarin udah menjalani libur gitu 3 hari, semoga udah tercharge lagi energinya. Dan kalau mungkin kemarin belum sempat liburan, ternyata kamu kerja, it's okay, gak apa-apa ya kan. Berkahnya ada, insyaallah. Ya pasti sekarang semangat-semangat lagi barengan sama aku di sini. Kita bakal seru-seruan sampai jam 8 pagi nanti. Silakan yang mau request boleh di 0819-4422-979 atau ke DM Instagram @femaleradio. Yes, aku tunggu ya, friend. Dan ini tadi sudah ada yang masuk juga pagi hari ini. Selamat pagi buat Andrianus, ada juga Davi. Selamat pagi buat Kalista Devi, mau request lagunya BTS yang Via atau yang Normal. Terima kasih kembali. Boleh nanti BTS-nya disiapin ya, ditungguin. Tapi sekarang aku ada satu lagu dulu yang sudah direquest sama Andriawan pagi hari ini. Pengen dengerin lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa di Female Radio Hits You Love.

97,9 Female Radio Hits Your Love. Lagu dari BTS dengan Normal, lagu yang sudah di request tadi sama Kalista Devi. Sudah diputarkan, Kalista. Thank you sudah request di sini. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung juga. Baru mulai Female Joyful Morning ya. Belum ada setengah jam nih, kita baru mulai ya. Jadi kumpul-kumpul di sini sama aku sambil menceritakan juga how's your weekend kemarin. Semoga semuanya menyenangkan ya, friend. Tapi kadang memang kalau long weekend itu banyak banget hal-hal yang tentunya bisa kita kerjakan ya. Mau itu liburan ya atau sekedar di rumah aja, ya enggak sih, tidur aja juga itu menjadi salah satu hal yang menyenangkan ya. Dan yang pasti untuk ngisi momen-momen di long weekend itu beneran bikin kita kangen setelah kita melewatinya. Setuju enggak sih, friend? Jadi kayak aduh, udah masuk hari Senin lagi, aku ingin kembali ke long weekend kemarin. Apalagi kalau misalnya long weekendnya menyenangkan banget, udah pasti ada aja yang dikangenin, ya nggak sih? Coba dong kasih tahu sama aku, friend, dari long weekend kemarin apa nih yang paling kamu kangenin? Apakah kamu kangen sama semua teman-teman kamu yang kamu temuin di weekend kemarin, atau justru kamu kangen sama suasana santainya, atau apapun itu, silakan cerita sama aku dari long weekend kemarin apa yang paling kamu kangenin. Yuk sharing ya, aku tunggu. Sambil request juga boleh banget. Kita lanjut dulu satu lagu yang catchy ini dari Somber. Ini dia judulnya Homewrecker, langsung diputarkan di Female Radio Hits Your Love.

97,9 Female Radio Hits You Love, James Arthur, Say You Won't Let Go di Female Joyful Morning. Yang pasti kamu jangan let go dulu ya. Masih di sini sama aku ya. Masih aku tunggu ceritanya nih dari long weekend kemarin, apa yang paling kamu kangenin hari ini, friend ya. By the way, kirimnya boleh via DM dulu ya @femaleradio, karena ternyata WhatsApp kita lagi ada sedikit trouble. Jadi ke DM dulu aja ya @femaleradio. Ceritain di situ dari weekend kemarin apa nih yang paling kamu kangenin. Selamat pagi buat Sandra. Hai Sandra. Aida, yang paling aku kangenin adalah momen bangun siang tanpa merasa bersalah. Jadi pas libur kemarin aku bisa narik selimut lagi sampai jam 9 pagi tuh rasanya happy banget. Tapi sekarang jam 6 pagi aja sudah mendengarkan suara klakson di jalanan. Semangat ya. Memang hidup itu ada ups and down-nya gitu ya. Ada momen-momen happy-nya, ada momen-momen pusingnya sama kemacetan. It's okay. Yang pasti kita kumpul di sini, kita seru-seruan ya. Terus sambil cerita juga ke aku dari long weekend kemarin, apa nih yang paling kamu kangenin. Ada lagi yang bercerita, ada @spaceszoo. Morning, long weekend kemarin aku super enak banget, bener-bener dipakai buat istirahat sampai lupa kalau minggu ini udah masuk exam weeks. Oh my god, but it's okay, recharge energy. By the way, aku mau request lagunya Never Let Go-nya by Longshot, boleh nanti diputarkan, ditunggu ya. Yeah. Jadi gak apa-apa, kemarin 3 hari beneran buat mengumpulkan energi untuk masuk ke minggu-minggu ujian ya. Semangat buat kamu, dan buat kamu semua yang minggu ini juga lagi ujian, semoga semua ujiannya berjalan dengan lancar, dengan hasil yang terbaik pastinya. Yes, thank you untuk kamu yang sudah cerita. Yang belum, let's go, langsung aja di WhatsAppin, di DM aja @femaleradio, kasih tahu sama aku apa nih yang paling kamu kangenin dari long weekend kemarin. Let's go, ceritain. Sambil ditemenin lagu requestan Lucy nih, Curtis dengan Fashion di Female.

hit the same. 97.9 Female Radio Hits You Love. Satu lagu dari Pink Panthers featuring dengan Zara Larsson, Stateside di Female Joyful Morning. Hai, selamat pagi. Buat kamu yang baru dengerin aku di sini, kita lagi ngebahas dari long weekend kemarin, apa nih yang paling kamu kangenin. Selamat pagi buat Putri. Hai Putri di Melbourne. Weekend aku heboh lipet-lipet cucian. I have no life. Why? Melbourne gak ada long weekend nih. Sedih, dunia sedih katanya. Aduh, jangan sedih-sedih. Dengerin lagu-lagu enak di Female Radio ya Putri. Event 17. Tadi Event 17 ini udah sempat diputarkan nih. Coba yang lain ya. Putri request lagu yang lain, nanti insya Allah akan aku puterin. Yes. Dan ya buat kamu yang belum cerita, ayo kasih tahu sama aku. Diingat-ingat lagi. Apa hal yang paling kamu kangenin di weekend kemarin? Let's go di DM aja ya at Female Radio. Jangan lupa sekalian di follow. Okay, sambil request juga boleh banget. Lagu ini udah banyak juga yang request ya. Tadi requestannya dari Space Zoo. Dia mau denger lagunya Never Let Go dari Longshot. Langsung aja aku putarkan di Female Radio Hits You Love.

Ready for it. 97,9 Female Radio Hits You Love. Ready for it from Taylor Swift, lagu yang sudah di-request sama Vicky di Depok. Lagi mau perjalanan ke sekolah antar anak aku. Ah, hati-hati di jalan buat kamu ya. Hari ini anakku Iren ulang tahun yang ke-9 dan kami senang banget dengerin Female Radio. Ah, terima kasih banyak. Happy birthday Iren. Happy birthday Iren. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Iren. Semoga sehat selalu ya sayang. Yang pasti selalu rajin, selalu pintar, selalu membanggakan untuk mama papa ya. Yang pasti lagunya tadi sudah di request, semoga kamu seneng dengerinnya ya. Terima kasih juga sudah selalu mendengarkan Female Radio. Dan juga buat kamu yang sudah dengerin kita dan sudah ikutan topik juga pagi hari ini dari long weekend kemarin, apa yang paling kamu kangenin? Terima kasih banyak, udah banyak juga yang WhatsApp saat pagi buat Clara. Clara bilang katanya, aku kangen makan enak terus di rumah mama karena biasanya aku di kosan. Ah, pulang kampung ya kemarin ya. Aduh, apa masakan mama sih emang paling best ya. Masakan rumah tuh tiada duanya. Thank you. Lalu berikutnya ada lagi dari Nadia. Good morning Nadia. Nadia ini tadi katanya aku yang paling dikangenin adalah kangen bangun tanpa alarm berbunyi, itu sih paling nikmat. Aidah best. Alarm semuanya dimatiin ya, luar biasa loh Nadia. Thank you ya friend buat kamu yang sudah cerita-cerita. Emang yang paling kita kangen dari liburan itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya sederhana ya, tapi jarang kita punya di hari-hari biasa. Di hari-hari kita berkegiatan gitu ya, sibuk sama kerjaan, sama segala macamnya. Jadi ya kita syukurin aja ya friend. Kalau kata JCJ, dibawa HAPPY aja, aka happy. Ini dia di Female Radio.

0: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Hits you love only on 97.9 Female Radio.